0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kalikan nol semua. Sebelah sama kamu.
2: Anak muda sudah selayaknya bila memiliki semangat muda yang menggelora. Termasuk selayaknya juga bila anak muda memiliki kehebatan, keahlian, bahkan keterampilan khusus. Seperti keahlian dalam ilmu pengetahuan, pertanian, peternakan, musik, otomotif, atau keterampilan vokasional lainnya. Namun, apa akibatnya bila salah dalam penerapan dan penempatannya seperti dalam contoh kejadian berikut ini?

0: Namun apalah artinya kehebatan bila merugikan banyak pihak? Lengkapi masa muda kita dengan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Bekali diri kita dengan kemampuan yang berpotensi untuk membangun masa depan yang lebih baik.
1: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
2: Pro 2,
3: teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2. So kalau ngomongin soal bagaimana Gen Z dan milenial ini bisa menerapkan holistik untuk kesehatan dan kebugarannya, meningkat juga ya perubahan cara generasi muda terutama di kawasan Asia Pasifik dalam memaknai dan mencapai kesejahteraan. Jadi survei ini menunjukkan bahwa konsumen dari Gen Z dan milenial sekarang menerapkan pendekatan yang lebih sadar dan holistik terhadap kesehatan dan kebugaran dengan memberikan perhatian yang seimbang gitu pada kesejahteraan fisik, mental, emosional, dan sosial. Nah, pendekatan ini juga menunjukkan hasil yang nyata nih, dengan lebih dari separuh konsumen generasi muda melaporkan bahwa adanya peningkatan kesejahteraan diri dibandingkan 3 tahun lalu. Di Indonesia sendiri ada 7 dari 10 Gen Z atau 72% lah ya, dan hampir 8 dari 10 milenial atau 79% mengatakan bahwa mereka sekarang ini lebih sering melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran dibandingkan 3 tahun lalu. Gitu teman Pro 2. Jadi ini angkanya lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 71%. Dan ya, perubahan ini enggak cuma sekedar mencerminkan pergeseran pola pikir generasi muda aja secara aktif, tapi juga bagaimana aspirasi untuk lebih hidup sehat gitu ke dalam tindakan nyata dan menjadikan kebiasaan hidup sehat sebagai bagian dari kesehariannya.

0: Motivasi Kreatif Hari Ini.
1: Motivasi Kreatif Hari Ini.
2: Sahabat kreatif, Guglielmo Marconi lahir di tahun 1874 di Bolognya. Dia tercatat sebagai penemu radio pertama kali. Di tahun 1894, ketika usianya menginjak 20 tahun, Marconi membaca percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Hendrik Hertz beberapa tahun sebelumnya. Nah, percobaan-percobaan ini dengan gamblang mendemonstrasikan adanya gelombang elektromagnetik yang tak tampak oleh mata, bergerak lewat udara dengan kecepatan suara. Marconi lantas tergugah dengan ide bahwa gelombang ini bisa dimanfaatkan mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa melewati kawat yang menyediakan banyak kemungkinan berkembangnya komunikasi yang tak bisa dijangkau oleh telegram. Misalnya, dengan cara ini, berita-berita dapat dikirim ke kapal di tengah laut. Dari penemuan ini, Marconi bergegas mendirikan perusahaan dan pertama sekali mengirimkan berita di tahun 1898. Tahun berikutnya, dia sudah sanggup mengirimkan berita tanpa melalui kawat dan berhasil menyeberangi Selat Inggris. Meskipun patennya diperoleh di tahun 1900, Marconi meneruskan pembuatan dan mempatenkan banyak penyempurnaan-penyempurnaan atas dasar penemuannya sendiri. Kemudian di tahun 1901, dia berhasil mengirim berita radio melintasi Samudra Atlantik dari Inggris ke Newfoundland. Sahabat kreatif, makna penting dari penemuan barunya secara dramatis dilukiskan di tahun 1909 ketika kapal SS Republik rusak akibat tabrakan dan tenggelam ke dasar laut. Berita radio pada saat itu amat membantu. Semua penumpang bisa diselamatkan kecuali 6 orang. Pada tahun yang sama, Marconi berhasil meraih hadiah Nobel untuk penemuannya. Dan pada tahun berikutnya, dia berhasil mengirimkan berita radio dari Irlandia ke Argentina dengan jarak yang lebih dari 6.000 mil. Semua berita ini dikirim lewat tanda-tanda sistem kode Marconi. Ya, sebagaimana diketahui, suara itu dapat dikirim melalui radio. Tetapi, hal ini baru bisa terlaksana sekitar tahun 1915. Penyiaran radio dalam skala komersial baru mulai di awal tahun 2000-an. Tetapi, kepopulerannya dan arti pentingnya tumbuh dengan sangat cepat.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.

Pengetahuan Pro 2, jadi Gen Z dan milenial memang menunjukkan pendekatan yang semakin sadar nih dan bisa berkomitmen dalam menjaga kesehatan dan kebugaran. Hal ini terlihat dari semakin populernya berbagai aktivitas seperti lari, padel, pickleball, gym, pilates, futsal, dan hiking ya, yang juga semakin banyak di-share melalui media sosial gitu. Jadi nggak perlu melihat konten-kontennya atau kayak survei lebih jauh, mungkin ya kita bisa lihat di media sosial aja, itu sudah ada tutorialnya dan lain sebagainya ya mengenai menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, dalam beberapa tahun terakhir juga, sekarang kayaknya generasi muda udah semakin aktif mencari berbagai cara untuk meningkatkan kesehatan sekaligus bisa terhubung dengan komunitas yang punya minat dan tujuan yang sama. Wow, jadi kalau menurut kamu nih, teman Pro 2, kamu juga apakah menganggap bahwa dengan menjaga kesehatan dan selalu fit ini, itu berarti bisa untuk memberikan dampak yang positif gak sih untuk kamu? Nah, kamu juga bisa share-share aja di 0819025000 untuk ikut menanggapi ya mengenai survei ini, teman Pro 2, di mana katanya Gen Z dan milenial sudah menerapkan holistik untuk kesehatan dan kebugaran, dan ini menurut ini bagus banget gitu. Justru banyak yang aware bahwa menjaga kesehatan itu benar-benar penting banget.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman berdua. Ya pasti nih kalau ngomongin soal holistik ya, itu biasanya kan dibicarakan itu sedikit berat dan serius, dan banyak juga mungkin anak-anak muda yang masih kayak apatis banget gitu. Tapi ternyata hasil survei menunjukkan bahwa ternyata banyak sekarang anak muda yang memikirkan tingkat kesejahteraan yang lebih baik nih dibandingkan generasi yang lebih tua gitu. Dan Gen Z di Indonesia itu tetap punya aspirasi yang tinggi untuk meningkatkan berbagai aspek kesehatan dan kesejahteraan gitu. Mulai dari lebih menjaga kualitas tidur, kualitas nutrisi atau pola makan, kemudian juga kesehatan mental dan juga pengelolaan stres serta kesejahteraan emosional. Nah, yang menarik nih, prioritas ini gak berhenti pada keinginan doang, tapi Gen Z di Indonesia katanya telah mengambil langkah nyata untuk memperbaiki aspek-aspek yang mereka anggap penting gitu. Sebanyak 58% sudah memperbaiki kebiasaan tidurnya, kemudian 56% mulai memilih makanan yang lebih sehat dan berolahraga secara rutin, dan inilah yang menunjukkan kalau generasi muda itu berinvestasi secara konsisten pada kesejahteraan jangka panjang itu ternyata penting, bukan cuma mengejar target kesehatan dalam jangka pendek aja nih teman bro 2. Gimana dengan kamu? Semoga sama ya penelitiannya ini dan membuat kamu juga jadi terus semangat dalam menjaga kesehatan kamu teman pro 2, karena kesehatan itu gak perlu ditunda-tunda, jadi gak perlu kayak harus menua dulu baru memulai untuk menjaga kesehatan. Kalau dari sekarang, dari masih muda, itu pastinya akan jauh lebih bagus lagi.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Radio. Radio. Stages.

Wow, teman Pro 2 udah jam 9 pagi aja. Selamat pagi dulu untuk kamu yang baru aja station di 104,2 FM. Dan Dini masih bakalan nemenin kamu di Sepada Asta Cita dulu nih kalau udah jam 9 ya, sampai di jam 10 pagi nanti. Selamat pagi dulu untuk yang baru aja station di 104,2 FM, ataupun untuk kamu yang udah sedari tadi di ini ya, di RRI Digital nih teman Pro 2. Ya pastinya semoga aja teman Pro 2 tetap semangat aja untuk edisi hari ini. Dan semangatnya itu karena mungkin masih semangat Garuda ya. Secara gitu ya, keren banget Timnas Indonesia yang semalam sudah akhirnya bisa mencetak sejarah, membuktikan ya untuk mengalahkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Dan pastinya ini membuat kita jadi bangga banget gitu. Dan tentunya ini karena bisa dibilang selain kerja keras dari timnas itu sendiri, pastinya official juga, kemudian juga doa rakyat Indonesia sepertinya ya. Oke, teman Pro 2, di moderasi beragama kali ini juga Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seru, informasi seputaran moderasi beragama selama 1 jam sampai jam 10 pagi nanti. Jadi untuk teman Pro 2 yang udah gak sabaran banget nih untuk bisa menyimak informasinya seperti apa nih teman Pro 2, ya udah pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada.

Teman Pro2, ngomongin soal moderasi beragama itu kan emang penting banget ya, apalagi zaman sekarang nih Teman Pro2, di saat kita sudah bisa mengakses informasi mungkin lebih mudah gitu. Jadi kalau di media sosial aja atau di platform yang kamu punya, kamu juga terus bisa spread kindness gitu misalnya. Kemudian juga salah satunya juga yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah IAI Hamzan Wadi Pancor nih, yang mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sejumlah program. Upaya ini diwujudkan melalui workshop implementasi kurikulum berbasis cinta namanya, dan literasi. Wow. Jadi penuh cinta dan kasih ya Teman Pro2. Dan kegiatannya ini merupakan kerjasama antara IAI Hamzan Wadi Pancor dengan kelompok kerja guru dan juga pengawas Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur. Jadi ada sebanyak 12 madrasah ibtidaiyah di lingkungan KKG Kecamatan Lombok Timur nih, di Montong Gading tepatnya, yang terlibat dalam kegiatan dengan jumlah pesertanya itu mencapai 48 guru loh. Jadi workshopnya ini salah satu langkah strategis untuk menghubungkan dunia perguruan tinggi nih dengan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan madrasah gitu. Jadi kegiatannya sekaligus menjadi bentuk aktualisasi kebijakan kampus berdampak yang bisa mendorong perguruan tinggi memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Dan workshopnya sendiri merupakan tahapan kedua dari 4 tahapan pelaksanaan kurikulum berbasis cinta, yakni tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut pertama, serta evaluasi dan tindak lanjut kedua. Dan nantinya setelah workshop akan diadakan kegiatan lanjutan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah dirancang.

0: muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
5: Pro 2. Teman terbaik kamu.

0: Pro 2.
1: And you know who I want to thank? I want to thank me.

Nah, teman Pro 2 masih di pada moderasi beragama nih teman Pro 2 ya, di mana Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram memperkuat pembinaan spiritual dan karakter santri ya, mahasiswa santri melalui kegiatan Sinergi Spirit Qur'ani atau SSQ. Nah, program ini ternyata diarahkan untuk membentuk para santri yang memiliki integritas serta mampu menjadikan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai landasan dalam kehidupannya. Itulah ya yang dilakukan, dan kegiatan ini adalah salah satu upaya dalam membangun karakternya dengan mengembangkan tiga aspek kecerdasan secara seimbang, yakni spiritual, intelektual, dan juga emosional. Dan keseimbangan ketiganya ini diharapkan bisa membentuk pribadi yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik, tapi juga kedalaman spiritual dan juga kematangan emosional. Program ini diharapkan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial aja, tapi diarahkan menjadi bagian dari proses pembinaan juga nih ya. Wow, jadi ini memang salah satu juga cara, dan kita harus benar-benar apresiasi gitu, karena pembentukan karakter dalam SSQ ini kan bertumpu pada tiga unsur tadi nih teman Pro 2, dan pelaksanaan SSQ-nya juga diharapkan bisa meningkatkan kecintaan terhadap sesama, meningkatkan spiritualitas serta menumbuhkan akhlak mulia. Dan nilai-nilai inilah yang diharapkan bisa hadir dalam kehidupan sehari-hari, baik selama menjalani aktivitas akademik maupun ketika berinteraksi di lingkungan sosial juga gitu. Dan ya pastinya ini penting, terutama untuk yang ingin sekali lebih memupuk jiwa beragama ya, dengan akhlak yang baik tentunya.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Okay, teman Pro 2. Selanjutnya nih teman Pro 2 ya, informasi lagi yang bakalan Dini share untuk kamu, terutama untuk teman Pro 2 yang selalu ingin meningkatkan rasa toleransi satu sama lain ya, apalagi di lingkungan sekolah nih ataupun di lingkungan komunitas kamu, dan itu sangat penting banget gitu. Bagaimana menjaga satu sama lain supaya tetap menjadi anak muda yang karakternya itu tentunya karakter yang baik, adab ada, akhlak ada, kedisiplinan serta moral yang harus selalu kita jaga ya teman Pro 2 ya. Jangan karena mungkin sekarang emang udah banyak banget gitu yang bisa mengakses segala macam bentuk informasi yang luar biasa, dan ini membuat kamu jadi mungkin lebih gampang tahu ya, dan untuk mencari tahu juga sudah lebih mudah sekali, tapi tidak sampai membuat kamu jadi seperti menggurui juga gitu. Jadi harus ada nilai-nilai adab akhlak yang harus terus terjaga. Okay. Jadi itu dia informasi mengenai moderasi beragama yang Dini share untuk Dispada kali ini.

sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas meluk istrimu.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.

0: Okay, teman berdua, thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di sini. Udah banyak banget pastinya informasi-informasi yang udah kamu simak ya. Dan pastikan untuk stay tune terus di Produ FM, karena banyak banget tentunya program-program yang bisa kamu simak, teman berdua, sampai kelar nanti ya di jam 12 malam. Dini, mesti udahan dulu. Pastikan teman Produ untuk selalu stay di era digital juga ya. Jadi biar gak kelewatan gitu teman Produa ya, program-program yang ada di Produ FM. Dini yang bertugas pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Spada. Selamat pagi teman Produa.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 10 waktu Indonesia, tengah Info Pro 2 untuk kamu di edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kamu bersama saya Dio Mukti dan kita langsung saja ke informasi yang pertama. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Laga tersebut berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Senin 5 Oktober 2026 malam waktu Indonesia. Pada babak pertama, skor menunjukkan kebuntuan antara Indonesia menghadapi Thailand dengan hasil 0-0. Setelah jeda turun minum, masing-masing tim masih kesulitan untuk menembus garis pertahanan. Peluang yang tercipta masih gagal berbuah gol. Keunggulan Indonesia baru tercipta setelah tendangan bebas Dean James berbuah gol di menit ke-84. Namun sayangnya kemenangan tersebut kandas setelah Ikhlas Sanron mencetak gol di menit ke-87. Laga antara Indonesia versus Thailand berlanjut ke babak pertambahan waktu. 15 menit pertama, kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Stadion GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu. Keunggulan Thailand diraih berkat gol Paredol Kamrasame di menit ke-111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit ke-116. Indonesia akhirnya berhasil mengakhiri kompetisi perdana FIFA Asian Cup 2026 dengan hasil yang manis. Sebelumnya Indonesia berhasil mengalahkan Singapura, Bangladesh, serta memperoleh hasil seri ketika berhadapan dengan Malaysia. Informasi kedua, ratusan rider dan kru MotoGP tiba di Lombok. MotoGP Mandalika 2026 mulai terasa di Lombok. Ratusan pebalap dan kru tim berdatangan melalui Bandara Internasional Zaidun Abdul Majid pada Senin 5 Oktober 2026. Tiga penerbangan charter dari Bandara Narita Jepang membawa sekitar 800 penumpang menuju Lombok. Mereka merupakan bagian dari rombongan tim yang akan berlaga pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. Sejumlah nama besar ikut dalam rombongan tersebut di antara Francesco Bagnaia, Jorge Martin, Alex Rins, hingga Toprak Razgat Liuguru. Kedatangan para pembalap ini menjadi tanda bahwa persiapan menuju balapan yang digelar 9 hingga 11 Oktober 2026 memasuki tahap akhir. Kedatangan rombongan MotoGP juga menjadi momen bagi NTB memperkenalkan identitas lokal kepada para tamu internasional. Di area kedatangan internasional Bizam, para pebalap dan kru disambut pertunjukan seni tradisional Sasak seperti genggong dan gendang belik. Puluhan pelajar turut dilibatkan dalam penyambutan tersebut. Setelah rombongan pebalap tiba, pekerjaan berikutnya adalah memastikan seluruh logistik balapan tiba tepat waktu di Mandalika. Demikian Info Pro 2 untuk kamu, teman Pro 2, dan Dio Mukti hadir menemani kamu di siang hari ini. Ya, ada Pro 2 Hitlist sampai jam 12 dan juga ada informasi kuliner dan juga informasi olahraga buat kamu. So, jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Saat lagi ada Pro 2 Hitlist, so enjoy.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Alright, waktunya Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi silakan aja buat kamu yang mau request langsung di 0819-02057000 di nomor WhatsApp kita yang udah aku sebutkan barusan. Hey, apa kabar? Di tanggal 6 ini, di hari Selasa ini, teman Pro 2, kamu bareng Dio Mukti di siang hari ini sampai di jam 12 untuk sesi Pro 2 Hitlist-nya, dan sampai jam 2 untuk informasi-informasi lainnya. Ada informasi kuliner, ada informasi olahraga juga. Tadi juga udah kita hadirkan di Info Pro 2 informasi olahraga tentang kemenangan Indonesia di laga tadi malam ya, versus Thailand, guys. Ya akhirnya alhamdulillah ya, akhirnya Indonesia menjuarai. Juara apa tuh? Sosok kasih informasi tapi bingung ya. Kemudian persiapan MotoGP, yang mana nanti di akhir pekan ini ada MotoGP, teman Pro 2 ya. Jadi silakan aja. Ada yang udah beli tiket, kalau udah beli tiket siapin deh apa yang harus kamu siapin di sana. Jangan lupa siapin payung, topi, skincare ya. Terus apa lagi tuh? Segala macam, SPF 50 ke SPF 100 ke, biar kamu pulang-pulang enggak gosong, teman Pro 2. Jadi disiapin aja. Yuk, sambil menikmati pagi ini, teman Pro 2, di jam 10.15 nih, silakan aja kamu tinggal requestnya lagu yang pengen banget kamu dengerin di siang hari ini. Kamu tinggal WhatsApp di nomor kita di 0819-02057000, karena dia menemani kamu untuk berdua itu sampai di jam 12 siang nanti ya. Sebagai pembuka, aku menghadirkan lagu untuk kita semua, dan kita harus melakukan ini. Cinta Diri Sendiri by Budi Doremi. So enjoy, guys.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

0: Oke teman Pro 2, ada sederhana by Sloan 7 yang udah kita dengarkan di ruang dengar kamu di siang hari ini teman Pro 2. Katanya ada yang pengen dengar lagu NPD apa aja. Ya udah, aku pilihin NPD yang Lupain Aku Please ya. Emang bener ya lagu ini ya, grup ini ya. Bener-bener NPD, dari judul-judul lagunya juga bener-bener sangat narsistik ya. Ada yang judulnya I Love You But You Love But You Lebih Love Me gitu ya. Sangat-sangat sangat-sangat NPD ya teman Pro 2. Tapi untuk requestan kamu aku buat pilihin yang ini ya, Lupain Aku Please ya. Kemudian ada yang request lagu Sina Spiro, Great Expectation, udah aku masukin lagunya. Jadi tinggal kamu tungguin aja lagu-lagu requestan yang udah kamu request ya. Ada yang request lagu Iggy Tough, aku pilihin Masih Ada Cahaya, mau gak? Ini featuring Hindia juga nih. Jadi sekali putar kamu langsung dapat dua musisi yang bakal nyanyi di ruang dengar kamu. Ya udah, teman Pro 2, ini di NPD, Lupain Aku Please.
1: Sampai kapan?

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

di 0819020570000. Katanya pengen denger lagunya BTS Body to Body. Siap. Body to Body berantem gitu ya. Body to Body. Oke, okay, BTS Body to Body udah aku siapin di sini ya. Terus ada yang pengen denger lagu yang tenar, single terbarunya ada namanya Redeem in the Air, nanti itu kita putarkan tuh bareng Congrats Good Vibration. Dan juga katanya pengen ada yang denger, ada yang pengen denger lagu Bruno Mars. Apa aja, aku pilihin yang seketemunya aku ya teman Pro 2 ya. Aku pilihin Never Say That Love. Ini Bruno Mars featuring Dua Lipa. Jadi kita langsung aja dengerin guys ya. Kita masih panjang waktu kita di Pro 2 Waitlist di siang hari ini, masih sampai jam 12 nanti. Jadi kalau kamu mau request langsung aja di 0819020570000.

0: ada drama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 잠깐
0: bentar. Bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku. Tidak, deadline-ku.
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
4: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

102,2 FM Pro 2 teman terbaik kamu, Hits Music Station teman Pro 2. Masih bareng Dio di Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Selamat siang buat kamu yang udah join di 102,2 FM atau mungkin lagi dengerin kita di Bayar Digital. Selamat siang ya, dan hampir di jam 11 siang teman Pro 2. Jam 11 kurang 10 menit waktu Indonesia Tengah, atau di jam 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. 0819 02 057 ribu, langsung aja WhatsApp ke nomor itu kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu diputarkan di Pro 2 siang hari ini bareng Dio sampai di jam 12 siang nanti. Ada Perunggu dengan Gak Bilang.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata nggak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Transport Code FM Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat siang buat teman Pro 2 yang udah join di siang hari. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku mau izin request lagu, boleh? Satu lagu boleh gak kak? Terima kasih, semoga siaran kakak siaran siang kakak menyenangkan dan penuh keberkahan. Yuk dikirim lagu requestan yang mau kamu yang pengen kamu diputarkan. Lara, Lara selamat malam buat selamat malam. Selamat siang buat kamu Lara. Lara Purnama Sari silakan. Lagu request saya diketik aja ya di WhatsApp ya. Tinggal kamu tambahin aja tuh ya untuk lagu requestannya. Oke. Okay? Teman Bro 2 0819 02 0570. Silakan kalau misalnya kamu mau request lagu favorit kamu diputarkan di siang hari ini, silakan aja WhatsApp ke nomor yang udah aku sebutkan tadi.

Don't worry, bye. Please.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Selamat kembali FM Pro, teman terbaik kamu ada Lara yang katanya mau request lagu Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely. Oke, udah aku masukin lagunya buat kamu Lara ya, tinggal ditungguin aja ya. Selamat siang teman Pro 2, ini udah hampir di setengah 12 ya, bah panasnya luar biasa ya. Anyway, ada yang udah beli tiket MotoGP, kalau belum beli deh ya untuk menyaksikan para pebalap-pebalap kamu teman Pro 2 ya. Belinya di mana? Googling ya, cari di mana tempat belinya ya. Jangan manja, di tangan kamu ada perangkat tercanggih ya abad ini yang bisa kamu gunakan untuk apa aja, enggak usah manja. Tinggal kamu googling aja, tinggal kamu searching di mana tempat beli tiket tiket MotoGP. Nanti akan keluar jawabannya ya. Punya smartphone ya, please untuk kita lebih smart untuk menggunakan barang tersebut ya. Oke, okay? Kita ke Billie Eilish featuring Khalid dengan Lovely yang direquest sama Lara.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Ada Steven Pasar Ibu teman Pro 2 dengan beri aku kesempatan untuk membuktikan ku mampu bertahan. Aduh fals banget. 0819 02 05 7000. Kita hadirkan Gendrawari buat kamu. Katanya ada yang pengen dengar lagunya Gendrawari. Aku kasih yang 1000 kali ya buat kamu ya.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Sporting Radio, program teman terbaik kami, Hits Music Station. Pro 2 Hitlist masih menemani kamu, teman Pro 2 ya. Masih ada kebersamaan kita sekitar 17 menit di siang hari ini ya. Ada Lara, makasih banyak ya sudah diputerin lagunya. Semoga siang ini kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kebahagiaan, dan keberkahan dalam menjalankan siaran santai siang ini. Oke, okay, thank you ya. Terima kasih sudah menemani awal pekan kami lewat cerita dan lagu-lagu yang membawa energi positif untuk teman-teman Pro 2 RRI Mataram. Selamat jalankan aktivitas siarannya di saat siang, dan jangan lupa makan siang, istirahat yang cukup, tetap jaga kesehatan kakak, dan kenakan masker saat beraktivitas di luar ruangan kakak. Okay, makasih Lara buat kamu ya untuk doanya. Doa yang sama buat kamu juga Lara. Mudah-mudahan kamu selalu sukses. Amin, amin, Allahumma amin. Next, kita ke 50-50 dengan Oops, My Bad.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau ya, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pro 2 ya, kita lagi kebersamaan kita untuk Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Karena kita udah di jam 11 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah. Tersisa 6 menit kebersamaan kita di siang hari ini. Dan terima kasih buat kamu yang udah join di Pro 2 Hitlist bareng aku di siang hari dari jam 10 sampai saat ini ya, teman Pro 2 ya. Tenang aja, Dio gak kemana-mana. Dio masih akan menemani kamu, teman Pro 2. Masih ada informasi kuliner untuk kamu di santai siang nanti ya. Dan juga informasi bahwa nanti azan zuhur. Ini informasi gak kalah penting, teman Pro 2. Bentar, ngeliat jadwal dulu ya. Azan zuhur nanti berkumandang sekarang tanggal 6 ya, teman Pro 2. Azan zuhur berkumandang di 12 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi sekarang udah kau dengarkan ya, di masjid-masjid terdekat, di tempat kamu kerja, tempat kamu beraktivitas, teman Pro 2 tuh udah ada mulai ada sayup-sayup suara pengajian. Itu tandanya ntar lagi bakal azan zuhur ya. Jadi boleh kali kamu bersiap-siap untuk masjid dulu ya. Toh juga istirahatnya kan 1 jam ya, teman Pro 2. Terus azan zuhurnya tuh di menit ke-7 ya, berarti masih panjang tuh waktu kamu untuk beristirahat. Gak apa-apa, kamu melipir dulu ke masjid bentar. Nanti kamu setelah azan, komah, terus kamu sholat gitu ya. Setelah itu baru kamu makan siang ya. Paling mantep sih, teman Pro 2 ya, makan siangnya tuh bawa bekal sendiri. Karena apa? Karena kita yang tahu ya selera, taste masakan yang kita makan gitu. Jadi biasakan untuk bawa bekal sendiri ya. Terserah deh, kamu mau masak sendiri atau mungkin kamu mau pesen. Jauh lebih hemat daripada kamu selalu beli, selalu beli, selalu beli ya, teman Pro 2 ya. Oke. Dan juga jangan lupa nanti di jam 2 siang, di jam 1 siang kita akan hadirkan putaran ketiga untuk Bintang Radio 2026 tingkat Korwil 7 ya. Ada putaran ketiga nanti kita hadirkan buat kamu ya, yang disiarkan di Pro 2 RRI Mataram, Pro 2 RRI Denpasar, dan juga di Pro 2 RRI Singaraja. Oke, dia masih menemani kamu sampai jam 1 siang nanti. Kita ke lagu penutup ada Iksan Scooter dengan Tanah Nurani. Selamat siang buat kamu dan selamat menikmati waktu istirahat siang kamu, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kedua, 104,2 FM.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.
2: Wih, lagi melukis apa nih?
3: Ini laut, Bun.
2: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
3: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
2: Nah, kalau ini apa, Dek?
3: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
5: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @pro2fmmataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
6: Pro 2 FM Mataram,
7: teman terbaik kamu.

0: Nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-piku kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa. Ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

107,2 ya, masih bareng kita di siang hari ini, santai siang, dan bareng Dio Mukti juga ya, masih menemani kamu di siang hari ini di jam 12 lebih 29 menit waktu Indonesia Tengah, hampir setengah satu teman Pro 2. Dan aku doakan mudah-mudahan kamu udah santap siang di saat ini. Apa nih menu santap siang kamu saat ini? Spill dulu dong teman Pro 2, boleh kali spill ke WhatsApp kita. Aku makan siangnya pakai ini mas, gitu. Aku makan siangnya pakai ini mas. Kemarin aku makan siang pakai nasi padang, nggak pakai V. Aku makan siang pakai nasi padang. Kemarin kan aku kan siaran ya. Aku siaran sampai jam 2. Terus akhirnya aku makan siangnya setelah siaran gitu. Jadi pesen nasi padang gitu, nasi rendang. Wah, enak banget. Tapi favorit aku teman Pro 2 kalau nasi padang itu, perpadang-padangan itu nasi rendang sama jengkol setengah. Wah, itu mantap banget itu, guys, ya. Mantap banget teman Pro 2, benar. Apalagi minta banjir ya gitu, banjir gitu. Banjir tuh kuahnya dibanyakin. Segala macam kuah masuk semua ke situ tuh. Wah, mantap banget ya. Itu makannya tuh lahap banget aku, bener teman Pro 2. Aduh. Ada yang sama enggak makan nasi padang kayak aku? Boleh dong di spill, kamu beli nasi padangnya di mana? Dan menu nasi padang apa yang kamu suka? Silakan di WhatsApp di nomor 0819020572 057000 ya. 0819 02 05 7000. Kalau kamu makan nasi padang, kamu suka pesen yang mana? Kalau aku tuh nasi rendang plus jengkol setengah ya. Pokoknya apapun menunya teman Pro 2, pokoknya harus ada jengkol setengah tuh. Entah jengkolnya satu porsi atau setengah, pokoknya harus ada jengkolnya gitu. Mau dadar tambah jengkol bisa, paru tambah jengkol boleh juga, pokoknya harus ada jengkol yang setengah gitu. Mau perkedel plus jengkol setengah boleh ya. Aku intinya suka yang berjengkol-jengkolan ya. Yuk, kamu WhatsApp aku di 0819-02-05-7000. Kira-kira nasi padang dengan menu apa yang kamu suka? Kita akan bahas itu ya, satu persatu. Enggak juga sih. Aku cuma pengen kita, kamu saling spill nih, menu makan siang kamu apa di siang hari. Ada yang pakai Zodo? Ah, seru kali makan pakai Zodo.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

Wes, ada yang nasi padang pesennya ayam pop. Wih, enak juga tuh ayam pop ya. Tapi selama di Lombok, selama di Mataram aku nggak pernah pesen ayam pop. Di mana ya? Rumah makan padang yang ada ayam popnya ya. Coba informasiin ke aku ya. Tapi nggak aku sebutin di on air ya, guys ya. Ntar sponsor jadinya. Spill aja deh, kasih tahu aku di mana tempat nasi padang yang jual ayam pop. Informasi. Selama di Lombok, seingat aku selama di sini aku nggak pernah makan ayam pop. Jadi aku nggak tahu. Sate padang aku suka. Sate padang, wah enak banget sate padang. Ya Allah, ada beberapa tempat sate padang yang emang enak ya. Ada yang legend ya, so ada yang baru-baru. Yang nah baru ini belum pernah aku coba ya. Terus ada yang suka nasi rendang. Kak, kita sama-sama suka nasi rendang. Cuma bedanya aku nggak pakai jengkol. Oke, selera nggak bisa diperdebatkan teman teman Pro 2 ya. Selera nggak bisa diperdebatkan. Ada yang suka nasi rendang aja. Kalau aku nasi rendang plus jengkol itu juara lah itu kalau menurut aku ya. No debat itu menurut aku ya. Tapi teman Pro 2 nggak perlu membeda-bedakan ya, sama kayak perdebatan antara bubur diaduk sama bubur nggak diaduk. Gak usah didebatin itu ya. Karena itu urusan selera ya. Mau sampai semut sahabatan sama gajah juga nggak akan selesai. Jadi gak usah diperdebatkan kalau urusan selera ya. Selera kamu sama selera orang lain tuh berbeda. Kalau ada yang sama, ya alhamdulillah. Kalau berbeda gak perlu diperdebatkan ya. Namanya selera tuh tidak bisa diperdebatkan. Ada yang suka nasi dadar, ih mantap. Pokoknya apapun itu teman Pro 2. Kalau ada nasi padang ya, nasi padang itu juara. Itu juara banget. Enggak, aku gak pilih-pilih kalau nasi padang. Apapun lauknya aku hajar. Aku hajar, bener deh. Karena enggak no debat. Ada yang bilang enggak, fix tetap nasi padang enak ya. Cuma aku pilih-pilih beberapa, ada beberapa warung padang yang emang aku ini soal selera ya teman Pro 2, tapi aku enggak mau spill warung padang mana gitu. Ini ada beberapa yang enggak cocok rasanya, ada yang cocok rasanya. Ada yang suka di warung ini tuh, restoran yang ini aku suka di menu ini. Di restoran ini aku suka di menu ini tapi enggak suka menu yang ini. Kayak gitu tuh, teman Pro 2 ya. Tapi tetap nasi rendang juara, bos.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Oke, teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih join bareng kita di 104.2 FM. Terima kasih ya, teman Pro 2. Dan aku mau informasikan buat kamu di jam 1 siang nanti, teman Pro 2, ada putaran 3 Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Ya, jadi buat kamu jangan lupa ya, jangan lupa voting ya. Voting Radi sama Alexa ya. Josefina Alexandra. Tuh, di voting guys, voting ya. Punya koin enggak? Top up lah. Oke, okay, terima kasih untuk bersama kita teman Pro 2. Jangan lupa nanti jam 1 siang ya, 5 menit ke depan kita akan hadirkan putaran 3 Korwil 7 Bintang Radio 2026 ya, yang disiarkan di RRI Mataram, RRI Singaraja, dan pastinya juga di RRI Denpasar. Oke, okay, teman Pro 2, ada Lutfi Aulia dengan Ragu. Enjoy, selamat menikmati sambil menanti putaran 3 Korwil 7 Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oke, dalam produk informasi buat kamu bahwa saat ini setelah mulai ya putaran 3 Korwil 7 Bintang Radio tahun 2026. Yuk kita dengerin dan saksikan bersama-sama.
1: Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Yeay, yeay, yeay. Ini dia masuk ke sesi ketiga, putaran ketiga yang luar biasa sekali teman Pro 2 ya. Kita udah saksikan putaran pertama dan juga kedua. Dan sedikit kembali lagi Yogi akan informasikan ya di mana Bintang Radio Indonesia ini diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya oleh RRI alias Radio Republik Indonesia. Dan juga ya untuk tahun ini di tahun 2026 Bintang Radio itu masuk ke dalam rangkaian dari RRI Fest guna menyambut Hari Radio ke-81. Dan Bintang Radio Indonesia ini telah menjadi ikonnya Radio Republik Indonesia. Semua orang udah tahu itu juga. Sekali lagi Yogi selalu bilang, yes, because this is the icon gitu ya. Dan kompetisi ini juga diselenggarakan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pengembangan seni suara, serta menggali juga nih potensi-potensi dari remaja yang ada di Indonesia di bidang seni olah vokal. Dan audisi pada tingkat satuan kerja itu telah dilakukan dan juga sudah selesai dilakukan. Maka dari itu kita sudah menuju ke tingkat Korwil. Dan kali ini Korwil 7 masuk ke titik di mana kita berkompetisi bersama perwakilan dari Denpasar, Mataram, dan juga Singaraja. Nantinya akan dipilih nih satu baik terbaik putra dan juga satu terbaik putri yang berkesempatan untuk menuju ke tingkat nasional untuk mewakili Korwil 7. Dan demi kamu nih teman Pro 2 yang sudah tahu kalau misalnya jagoan kamu dengan tampil luar biasa, kamu juga bisa berperan penting untuk mengikuti, mendukung seluruh finalis siapa saja yang nantinya akan membantu juga dengan melalui voting. Mudah saja, kamu bisa langsung aja voting finalis dukungan ataupun juga jagoannya kamu itu di website kita bintangradio.rri.id. Jadi bisa langsung aja sekarang sampai dengan detik ini menuju ke website itu untuk memvoting finalis jagoannya kamu ya. Dan voting untuk seleksi tingkat Korwil 7 itu sudah dimulai dari tanggal 25 September tahun 2026 dan akan ditutup di tanggal 6 Oktober tahun 2026 pukul 23.59 WITA. Jadi jangan sampai terlewatkan dan juga sekali lagi jangan sampai lupa karena inilah kesempatan kamu untuk mendukung finalis jagoannya kamu ya. Dan seperti biasa juga kali ini Yogi bakalan siap untuk memperkenalkan kembali dewan juri kita satu-satu, baik dari Denpasar, terus kemudian dari Mataram dan juga dari Singaraja. Untuk juri yang pertama dari Denpasar terlebih dahulu, datang atas nama Ana Agung Ayu Alit Adiari SH. Beliau merupakan penyanyi pop Bali, juara BRTV tingkat nasional juga, juri berbagai kompetisi, tim pembina dan juga pengamat parade lagu pop Bali. Luar biasa sekali, kita sudah memperkenalkan beliau selama 3 hari juga. Itu dia juri yang pertama datang dari Denpasar. Juri yang kedua datang dari Mataram atas nama Dodi Setiawan SE, di mana beliau merupakan ASN juga, aktif mengisi acara-acara yang banyak sekali, dari awarding juga, wedding, gathering, pokoknya semua acara ya. Beliau juga tergabung dalam trio Lunchbox dan juga dalam Lunchbox Band. Banyak ya aktivitasnya, kayaknya satu persatu nggak bisa disebutin nih ya. Pengalaman beliau juga luar biasa sekali, mulai dari juara lomba cipta lagu, tentunya beliau juga pernah mewakilkan NTB ke Peksi Minas, terus beliau juga merupakan vocal coach dari tim Peksi Minas NTB, serta juri-juri sering banget di berbagai macam kompetisi. Dan terakhir, kita datang dari Singaraja, juri kita yang ketiga datang atas nama Iren Puspitasari SPD. Beliau merupakan ASN juga, serta entertainer, seorang penyanyi profesional yang punya pengalaman luar biasa sekali dalam menilai-menilai dan juga menjadi juri dari berbagai macam lomba. Selain itu, beliau juga punya kemampuan yang sering banget ya, membagikan skillnya melalui pemateri dan juga pengajar, baik public speaking, terus kemudian ada pemateri broadcasting dan juga MC. Jadi untuk ketiga dewan juri kita sudah punya kompetensi masing-masing yang siap menilai seluruh finalis dan juga peserta di Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026. Dan teman Pro 2, baiklah kita akan langsung saja untuk menyaksikan kembali penampilan peserta dalam seleksi Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 tahun 2026 dengan putaran ketiga yang dimana mereka akan menyanyikan lagu-lagu challenge. Formatnya masih sama seperti sebelumnya teman Pro 2, itu adalah pemanggilan untuk kategori putri satu persatu, kemudian dilanjutkan lagi dengan kategori putra. Jadi satu putri, satu putra. Baru diulang lagi sama sampai seluruh peserta selesai disebutkan juga. Dan tentunya pada momen kali ini kita langsung saja siap-siap menuju ke kategori putrinya terlebih dahulu atas nama Nikade Ananda Devira Vita Felicia. Merupakan satuan kerja dari RRI Denpasar dan lagu challenge-nya di mana beliau akan menyanyikan judul lagu Sinaran, nada dasar D minor. Untuk itu selamat menyaksikan.

Wow, teman sekali ya, teman challenging sekali ya, teman Pro 2. Itu dia untuk kategori putri dan kita akan menuju ke kategori putra. Kategori putra datang dari Radi Galib Samsuri, Satuan Kerja RRI Mataram. Judul lagunya Malam Biru Kekasih, bukan kekasihku ya, tapi Malam Biru Kasihku. Dimana nada dasarnya adalah B, nada dasar untuk itu tanpa berlama-lama lagi. Inilah dia, Radi Galib Samsuri.

Mantap betul. Kita memang sudah tidak bisa diragukan lagi ya kalau sudah perwakilan dari masing-masing satuan kerja Korwil 7 ini kayaknya memang sangat layak untuk diadu di tingkat nasional sekalipun sepertinya. Dan tentunya untuk itu kita kembali lagi ke menuju ke kategori putri teman Pro 2 di mana atas nama Putu Sandat Aira Kurniawan merupakan satuan kerja dari RRI Singaraja dan akan membawa lagu Challenging Cintaku Padamu. Dan nada dasar yang akan dipakai adalah nada dasar F. Untuk itu, selamat menyaksikan.

Dari Putri, kita kembali lagi menuju ke Putra. Dan penampilan-penampilan yang sudah kita saksikan ya pastinya mantap-mantap betul. Dan kita lihat apakah selanjutnya bersaingnya ketat juga seperti peserta-peserta sebelumnya. Ini dia kategori Putra atas nama Ikomang Adi Pranata Putra, Satuan Kerja RRI Denpasar. Judul lagu Malam Biru Kasihku dengan nada dasar A minor.

Luar biasa sekali ya. Memang kalau sudah menjadi peserta perwakilan dari Satuan Kerja di Korwil 7 ini, Yogi, standing applause untuk semua peserta. Tapi bersabar dulu karena kita masih punya dua lagi yang akan tampil nih teman Pro 2. Untuk itu langsung saja kategori kembali ke kategori Putri yang terakhir yang akan tampil di edisi kali ini ya. Putaran ketiga untuk lagu challenge atas nama Josefina Alexandra Virena, Satuan Kerja RRI Mataram dengan judul lagu Sinaran Nada Dasar F.

Wow, memang tidak diragukan lagi. Perempuan-perempuan emang mantap ya. Makin mantap lagi kalau kita menuju ke kategori selanjutnya, ada di kategori putra nih, teman Pro 2 ya. Kategori putra yang terakhir yang bakal siap untuk menampilkan penampilan terbaiknya datang dari Billy Christopher Supit dengan Satuan Kerja RRI Singaraja yang akan membawakan judul lagu Bawalah Cintaku dan Nada Dasar. D, selamat menyaksikan.

0: Alright, itu dia seluruh peserta finalis dari Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7. Siapakah yang nantinya akan menjadi pemenang dan juga perwakilan Korwil 7 untuk menuju ke tingkat nasional? Kita tunggu saja, itu perannya juri punya ya. Kalau Yogi mah kalau bisa semuanya ditampilkan dan juga mewakili Korwil 7 ya kan. Tapi kamu juga berperan penting nih teman Bro 2 untuk bisa mendukung jagoannya kamu melalui website kita, ada di bintangradio.rri.id. Ingat sekali lagi, kamu bisa mendukung sampai tanggal 6 Oktober tahun 2026. Jadi jangan sampai kelewat, jangan sampai lupa, karena inilah dia momen kamu untuk membantu seluruh finalis dan juga jagoan kamu untuk bisa melangkah menuju nasional. Maka dari itu, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh peserta audisi, serta juga kepada dewan juri yang sudah terlibat dalam kelancaran dari acara Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 7 kali ini. Dan saya, Yogi Ari Dwi Payana, mohon pamit, sampai jumpa lagi di seleksi Bintang Radio selanjutnya ataupun juga di acara-acara lainnya. Bye bye.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
6: Oke teman Pro 2, udah kita ikuti tadi ya putaran 3 Korwil 7 Bintang Radio 2026 RRI Singaraja, RRI Denpasar, dan juga yang pastinya RRI Mataram teman Pro 2. Dan kita udah tahu siapa jagoan kita, jadi silakan di vote Josephine Alexandra dan juga Radhi Galip Samsuri ya. Silakan kamu bingung caranya gimana, gampang caranya ya. Kamu tinggal buka aja web bintangradio.rri.id, kemudian kamu tinggal cari namanya. Kalau kamu belum login, kamu login dulu ya, sesuai dengan usia kamu, masukin data kamu, terus nanti kamu tinggal vote ya, vote sebanyak-banyaknya teman Pro 2, biar supaya Radhi dan juga Alexa atau Josephine Alexandra bisa mewakili Korwil 7 ke tingkat berikutnya. Oke, okay? Thank you teman Pro 2 yang masih stay bareng aku di siang hari ini ya, dan kebersamaan kita sampai di jam 2 siang nanti. Aku punya buku karangan by Elsa Japasal.

0: Loh, Ari gak belajar daring?
1: Enggak, Om.
0: Emang gak ada tugas?
1: Tadi juga mama kok yang ngerjain.
0: Hah? Iya sih, Dek. Soalnya susah ngajarin si Ari. Gak sabar banget rasanya. Mending kakak aja yang nyelesain tugas sekolahnya.
2: Kak, belajar di rumah kan untuk menggantikan pembelajaran tatap muka di sekolah. Kalau kakak yang ngerjain tugas Ari, gimana Ari bisa memahami materi pelajarannya?
0: Iya sih,
2: kakak harus sabar. Dan jangan ragu untuk berkomunikasi dengan guru terkait aktivitas belajar anak. Kan orang tua juga garda terdepan dalam mendidik penerus bangsa, sekaligus guru bagi anaknya di rumah.
1: Tapi guru Ari gak segalak mama, Tante.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: FM, teman terbaik kamu.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Pro 2, selamat siang buat kamu ya. Dan kita sebenarnya udah di penghujung kebersamaan kita untuk siang hari nih, teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya ya kalau misalnya aku kasih satu informasi penting juga buat kamu, teman Pro 2. Yang mana nih, ini kan gelaran MotoGP ntar lagi bakal digelar ya, teman Pro 2. Terutama di akhir pekan nanti, teman Pro 2. Dan tiket MotoGP Mandalika 2026 ini udah dibuka. Dan kloter 3 NTB udah dibuka ya. Jadi tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 ya, mulai diburu penonton. Hingga 3 Oktober penjualan tiket MotoGP Mandalika telah mencapai 75% dan lebih dari 20 ribu tiket terjual ya. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 Troy Waroka mengatakan tren penjualan menunjukkan tiket berpeluang terserap hingga 100% sebelum balapan dimulai. Dan sejumlah kategori bahkan udah hampir habis. VIP Premier tercatat terjual 96,94%, VIP Deluxe 96,91%, Grandstand Zona B 97,79%, dan Regular Grandstand Zona 1 mencapai 95,36%. Jadi tingginya permintaan itu juga terjadi pada tiket khusus masyarakat NTB. Dua kloter tiket yang sebelumnya dibuka sudah ludes terjual. Mbah, cakep.

104 relawan juga turut dilibatkan dalam pelaksanaan MotoGP tahun ini. Itu dia informasi untuk kamu teman Pro2, dan Dio harus pamit dari ruang dengar kamu. Selain ada Mega Putri yang menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Terima kasih teman Pro2, dan Dio pamit. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Teman-teman Pro 2, Entertainment Today hadir lagi untuk nemenin kamu di edisi siang hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026. Seneng banget aku bakal update ya informasi dari dunia hiburan yang tentunya sedang kamu cari. Hiburan apa yang kamu cari, teman Pro 2 ya? Aku bakal punya beberapa informasinya ya. Jadi buat kamu yang mau update ya, pastikan untuk stay tune terus, oke? Aku bakal cek informasi nasional deh, hiburannya kira-kira bakal ada hiburan apa yang bakal menghibur kamu ya untuk mengisi hari Selasa, Rabu, Kamis. Banyak sih ya teman Pro 2 ya, termasuk prestasi-prestasi dari para aktor aktris Indonesia. Dan kali ini teman Pro 2 ada informasi dari Angga Yunanda. Wow, apa tuh informasinya ya? Kabarnya Angga Yunanda ini wakili Indonesia di Grand Final AACA. Apa tuh kepanjangannya? Ini nih kepanjangannya, ASEAN Academy Creative Award 2026. Ntar deh aku bakal share informasi selengkapnya buat kamu yang penasaran dan mungkin mau mendukungnya supaya bisa mendapatkan juaranya ya teman Pro 2. Gimana caranya? Stay tune.

0: kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: aku mendadak beriang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
1: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Okay, ini dia nih informasi dari aktris Indonesia gitu ya teman Pro 2 terkait dengan kamu tahu Angga Yunanda, salah satu aktor asal Lombok ya teman Pro 2, dan saat ini Angga Yunanda dinobatkan sebagai national winner kategori best actor in a leading role pada ASEAN Academy Creative Award ya 2026. Dan penghargaan tersebut diraih Angga berkat perannya sebagai Bayu dalam film Para Perasuk ya atau Levitating ya. Kabar tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi ASEAN Academy Creative Award yang mengumumkan Angga Yunanda sebagai pemenang nasional untuk Indonesia. Dan selanjutnya akan mewakili Indonesia dalam Grand Gala Final ya pada 3 Desember 2026 di Capitol Theater Singapore ya. Para national winner dari masing-masing negara akan bersaing pada babak internasional untuk memperebutkan gelar Grand Winner. Dengan kemenangan nasional tersebut, Angga berpeluang membawa pulang penghargaan utama untuk kategori Best Actor in Leading Role ya. Dan ajang ini merupakan ajang penghargaan yang mengapresiasi karya dan juga talenta terbaik dari industri kreatif Asia Pasifik. Penghargaan yang digelar setiap tahun di Singapura ini mencakup berbagai kategori dalam industri konten dan melibatkan 18 negara di kawasan ya. Untuk para perasuk, Angga memerankan Bayu ya, seorang pemuda desa Latas yang bercita-cita menjadi perasuk ya. Itu tuh sosok menjadi medium atau perantara roh untuk menghibur warga melalui tradisi pesta sambetan gitu. Yang udah nonton filmnya mungkin tahu banget ya tentang ini gitu ya. Dan Bayu kemudian bertekad menjadi perasuk utama memimpin pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan mata air tersebut. Ambisinya membawa Bayu menghadapi persaingan, konflik keluarga, serta pilihan untuk mempertahankan tanah kelahirannya. Buat yang udah nonton kayaknya tahu banget ya perannya Angga Yunanda seperti apa di film Para Perasuk itu. Pokoknya menurut aku itu challenging banget dan dia bisa untuk memerankan itu, keren sih ya. Semoga aja jadi juaranya ya nanti untuk di ajang internasional.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

ada satu informasi dari dunia entertainment selanjutnya. Ya, produser Olivia Zalianty mengungkapkan alasannya memilih Isyana Saraswati untuk membawakan lagu Pancasila dengan aransemen musik orkestra. Karena menurutnya karakter vokal Isyana yang kuat berlatar belakang opera dinilai sesuai dengan konsep musikal karya tersebut. Selain kualitas suara, ia juga melihat Isyana memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terutama kalangan generasi muda. Jujur iya sih ya teman Pro 2. Dan kehadiran penyanyi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pendengar sekaligus mendekatkan pesan kebangsaan melalui pendekatan musik. Selain kualitas suara ya, Isyana itu memang punya talenta sih ya, dan berharap nantinya gak hanya dinikmati oleh kalangan anak muda tapi juga senior ya, anak-anak muda ya, dan karya ini membuat nilai-nilai Pancasila semakin dikenal, diapresiasi di hati generasi muda ya, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena proses kreatif lagu Pancasila ini melalui perjalanan yang panjang dengan jumlah perubahan aransemen sebelum menentukan konsep musik video. Ia bersama tim bahkan mengeksplorasi berbagai genre ya, mulai dari hip hop, dangdut hingga musik ceria ya. Dan sebelum masuk tahapan produksi, ada pandangan-pandangan juga dari sejumlah tokoh pemangku kebijakan ya, yang menggelar forum group discussion ya bersama gitu ya, untuk memperdalam gagasan tersebut. Dan semoga aja karya ini gitu ya bisa menjadi jembatan bagi masyarakat melalui cara yang lebih santai gitu ya, lewat musik gitu ya teman Pro 2, mampu menghidupkan nilai-nilai dasar negara sehingga generasi itu gak hanya mengenalnya tapi juga mengamalkannya teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Okay, teman berdua, gak berasa banget ya. Aku udah nemenin kamu di Produa FM ya, hampir menuju pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk informasi dari dunia entertainment, aku mesti udahan dulu ya, karena nanti aku bakal punya informasi lokal, informasi seputar Kota Mataram dan sekitarnya, informasi terkait dengan apa sih yang sedang update ya di hari ini gitu ya, dan apa kegiatan-kegiatan yang sedang dipersiapkan di NTB ya, termasuk salah satunya adalah MotoGP. Dari kemarin tuh rame banget ya, kamu udah seantusias itu melihat para riders ya yang kebetulan ketemu gitu ya, kayak beruntung banget gitu ya teman Pro 2. Okay, dan untuk teman Pro 2 stay tune ya, ntar aku bakal share informasinya buat kamu. Jadi pastikan jangan kemana-mana, stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Teman terbaik kamu.

untuk menemani kamu di edisi siang hari ini, siang menjelang sore siang lebih tepatnya, karena udah pukul 15 menuju pukul 16 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi hari ini aku bakal share informasi seputar Nusa Tenggara Barat ya. Lagi rame soalnya ya, dengan berbagai macam persiapan ya, terus juga ada beberapa event yang digelar dan ada side event juga teman Pro 2 ya. Jadi siap-siap nih kalau kamu yang ada di Lombok Barat, terus juga di Kota Mataram gitu ya, ada persiapan apa aja yang bisa kamu ikuti juga gitu ya, untuk menyemarakan MotoGP Mandalika 2026 ini. Stay tune.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

Satu hari bersamamu teman Pro 2 by Nuka. Yeah, special single untuk kamu yang lagi dengerin siang santai. Santai siang maksudnya di info lokal hari ini. Dimana beberapa hari ini gitu ya, kita bakal kedatangan tamu-tamu nasional bahkan internasional ya, karena para riders udah mulai berdatangan. Dan besok ya itu akan melaksanakan pawai riders gitu ya teman Pro 2. Ya mungkin kamu udah tahu ya lokasinya di mana ya, mulai dari Taman Sangkareang hingga Teras Udayana ya. Dan itu memang salah satu yang ditunggu-tunggu ya. Tapi ada beberapa kegiatan juga gitu yang mulai dilaksanakan gitu ya, termasuk di Kabupaten Lombok Barat yang mulai menggeber sektor pariwisata melalui rangkaian atraksi seni dan budaya jelang perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Jadi kawasan Senggigi itu jadi salah satu titik yang dipersiapkan untuk menangkap peluang kunjungan wisatawan melalui agenda Senggigi Sunset Show ya. Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Lombok Barat Dr. Andes Agus Gunawan mengatakan kalau Senggigi Sunset Show ini dirancang sebagai bagian dari rangkaian Road to MotoGP dengan menempatkan seni, budaya, dan ekonomi kreatif sebagai kekuatan utama. Dan menurut Agus, perubahan konsep dan penamaan agenda tersebut bukan sekadar kemasan ya. Event itu diarahkan menjadi ruang bagi pelaku seni, sanggar budaya, serta UMKM untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara langsung. Ia juga menjelaskan keberadaan panggung hiburan ya memberi ruang lebih besar bagi sanggar seni di berbagai kecamatan untuk tampil, kayak para penari, pemusik, hingga pelaku atraksi budaya mendapatkan kesempatan mempertontonkan kemampuan sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi mereka ya. Dan Agus menilai dampak kegiatan tersebut tidak berhenti pada sektor seni pertunjukan ya, kebutuhan kostum, tata rias, perlengkapan pertunjukan, hingga aktivitas pendukung lainnya itu juga menggerakkan roda ekonomian masyarakat ya. Jadi akan banyak ya yang terlibat ya, selain pelaku seni, UMKM kuliner lokal juga menjadi bagian penting dari konsep Senggigi Sunset Show ya. Dan pengunjung memberi peluang bagi pedagang untuk memasarkan produk makanan dan juga minuman kepada para wisatawan maupun masyarakat yang datang untuk mengunjungi dan menikmati pertunjukan ya. Dari sisi pariwisata, Disparekraftpora ya, itu juga melihat event tersebut sebagai instrumen untuk memperpanjang lama tinggal wisatawan atau length of stay ya. Dan terdapat wisatawan yang awalnya punya rencana mengunjungi destinasi lain tapi kemudian tertarik mengikuti agenda di Senggigi gitu. Dan kalau aku bilang bakalan makin rame deh ya Senggigi nantinya ya teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Oke, masih di info lokal Tuan Pro 2 ya, dan ini ya satu informasi lagi gitu ya terkait dengan MotoGP Mandalika gitu ya, di mana di sini berbagai pihak stakeholder ya ikut bergabung gitu ya Tuan Pro 2 untuk menunjukkan bahwa banyak potensi-potensi, banyak hal-hal yang bisa dieksplor, termasuk Museum Negeri Nusa Tenggara Barat yang mulai melakukan penataan ruang pameran bertajuk Speed, Energy, and Connection di kawasan sirkuit Mandalika Lombok Tengah ya, sejak tanggal 5 Oktober kemarin ya, 5 Oktober ya, dan pamerannya rencananya berlangsung mulai dari 8 hingga 11 Oktober 2026 bersamaan dengan digelarnya ajang MotoGP Mandalika. Ketua Pameran Gunarti mengatakan proses penataan ruang yang akan berlangsung selama 2 hari sebagai bagian dari persiapan sebelum pameran seni dibuka untuk pengunjung. Penataan tersebut mencakup penempatan koleksi serta pengaturan materi pameran agar bisa serta tersaji secara informatif dan juga menarik ya. Dan pameran kali ini menampilkan 10 koleksi Museum NTB ya. Di antaranya itu ada wayang Jayeng Rana, wayang Skardiu, naskah lontar Jayeng Rana ya, terus juga kain songket Lombok motif kuda, kain kemalik motif Jayeng Rana dan Munigarim, terus ada lukisan nyongkolan, foto arakan jaran kamput ya, 2 pasang jaran kamput serta kale atau kacip pinang motif kuda. Dan seluruh koleksi ini disusun dalam 3 subtema yang merepresentasikan konsep besar pameran, yaitu kecepatan atau speed, energy, dan keterhubungan atau connection ya, sehingga pengunjung bisa mengikuti alur cerita yang diruntut di setiap sudut ruang pamer gitu Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lihat ya di sirkuit Mandalika, ada space-nya. Lokasinya masih sama seperti tahun lalu ya, tapi kali ini museum nggak bagi lagi sama peserta pameran lain. Kayak fokus menyajikan narasi pameran secara utuh selama 4 hari pelaksanaan MotoGP Mandalika berlangsung.

Oke, tahun Pro 2 gak berasa banget. Aku harus segera closing dari Pro 2 FM di info lokal. Karena udah mau jam 4 sore ya, nanti bakal ada informasi selanjutnya ya di Sore Ceria. Bakal seru-seruan nih bareng sama teman Pro 2 karena ada satu event yang akan segera digelar dan kamu kayaknya bisa mengikutinya sih ya. Apa itu ajangnya? Mungkin kamu harus update, makanya jangan kemana-mana, stay tune terus ya di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

informasi pertama temuan Pro 2 datang dari MotoGP Mandalika 2026. Agnesmo hingga Ungu dijadwalkan menjadi hiburan MotoGP Mandalika 2026. Penonton juga akan disuguhi rangkaian pertunjukan musik dan DJ selama 3 hari 9 sampai 11 Oktober 2026. Sejumlah musisi dan band nasional dijadwalkan tampil bergantian dari Jumat hingga Minggu, dan program hiburan ini menjadi bagian dari upaya penyelenggara menghadirkan pengalaman yang lebih lengkap bagi penonton MotoGP Mandalika. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia, Troy Waroka, sebelumnya mengatakan penyelenggara tidak ingin pengalaman penonton berhenti pada balapan lintasan. Menurutnya, strategi penjualan tiket juga diarahkan pada konsep pengalaman menyeluruh sejak penonton tiba di Lombok hingga ke tempat masing-masing. MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung pada 9-11 Oktober. Selain balapan dan hiburan, penyelenggara menargetkan sekitar 200 ribu penonton hadir selama rangkaian event.

0: dengan Pro 2. Sekian info Pro 2 FM untuk edisi sore hari ini. Dan pastikan kamu tetap stay tune di 104,2 FM, teman terbaik kamu, Kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: sore ceria hadir lagi Tuan Bro 2. Edisi hari ini hari Selasa 6 Oktober 2026. Seneng banget Putri hadir lagi ya. Dan aku gak sendiri karena sudah ada dua orang narasumber kita gitu yang akan sharing tentang salah satu kegiatan yang kayaknya buat anak-anak muda NTB khususnya yang muslimah gak boleh ketinggalan update-nya. Kita kenalan dulu. Assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam Mbak Putri.
0: Oke. Oh oke, okay. Aku pikir muslimah yang datang ya. Ternyata ini yang akan mencari bibit-bibit muslimah yang ada di NTB untuk mengikuti salah satu ajang ya. Betul. Tapi kita kenalan dulu sama mereka dari yang ini batik ya.
1: Batik.
0: Oh, oke, okay. Yang pakai baju batik.
1: Ya. Sore Mbak Putri, sore teman-teman Pro 2. Saya Oki Oktara selaku penyelenggara event organizer dari pemilihan Muslimah Universe dan dipercaya oleh AMI Entertainment untuk menyelenggarakannya di bulan ini tentunya nanti tanggal 16 Oktober 2026.
0: Oke, dan yang sebelahnya ini udah sering lalu-lalang sih sebenarnya ya.
2: Ya, perkenalkan saya Abdurrahman, dipanggil Mas Rama. Saya adalah founder dari Muslimah Universe Nusa Tenggara Barat.
0: Oke, yang akan perdana ya. Benar. Di tahun 2026 ini akan diselenggarakan. Dan kabarnya tadi kita sempat ngobrol di off air teman Pro 2, eventnya itu bakal berlangsung ya di Lombok, ya di NTB gitu ya.
1: Betul,
0: untuk menggayat yang lain nih yang dari luar kota tuh datang ke NTB.
2: Benar.
0: Ya, tapi ini kan ajang pageant ya, salah satu ya. Ajang pageant berarti yang akan hadir lagi gitu ya di Nusa Tenggara Barat gitu. Boleh cerita gak sih awalnya gimana gitu Kak Oki dan juga Kak Rama gitu ya, akhirnya sepakat nih adanya Miss Universe
1: Muslimah.
0: Ajang Muslimah Universe NTB ini gitu ya bisa terselenggara mulai dari tahun 2026.
2: Sebenarnya Muslimah Universe ini tadinya itu tahun lalu harusnya terselenggara. Hanya saja event kita ini kan bentrok-bentrok terus nih. Karena di tahun 2025 kita ada ini ya Ki ya, Sudang Show ya.
1: Sudang Show.
2: Kemudian diakhiri dengan Miss dan Mister Nusa Tenggara Barat 2026 gitu. Nah, jadi kalender, jadi semakin bertambah tahunnya usianya AMI Entertainment itu, ternyata kita menjadi punya kalender event tahunannya. Langsung diklik, oh ini harus jadi event tahunan. Jadi kita harus prepare semuanya.
0: Oke.
2: Nah, untuk Muslimah Universe ini sendiri sebenarnya harusnya bulan lalu ya Ki ya.
1: Iya betul. Okay.
2: Tapi karena memang mengingat ada beberapa tim kami dari tim EO dan tim kami sendiri dari intern AMI Entertainment juga betul-betul pada saat yang bulan yang bersangkutan itu memang sibuk-sibuk hektiknya banget. Iya. Ya, karena kan saya selain mengurus AMI Entertainment, saya juga ada beberapa perusahaan yang lain yang memang harus saya urus.
0: Okay.
2: Dan itu yang memang lagi rame sekali, riwah lah. Mas Oki juga riwah karena persiapan untuk putri-putri yang terpilih kemarin untuk didampingi ke nasional seperti
0: wow,
2: itu.
0: Wow, padat banget ya berarti.
1: Iya,
0: ya. Jadwal-jadwal untuk membawa talenta-talenta yang ada
2: benar.
0: Di Pulau Lombok ini sampai ke ajang nasional.
1: Nasional betul,
0: ya. Barulah ya di bulan
1: Oktober
0: ini gitu ya, akhirnya ajang Muslimah Universe NTB ya itu terselenggara ya. Itu apa sih bedanya sama pageant-pageant muslimah yang lain? Kan ada beberapa ya.
1: Betul-betul.
0: Itu apa sih bedanya gitu?
2: Ya bedanya itu ya hadiahnya kayak pertama
1: ya. Kalau mungkin dari ajang muslimah, dari berbagai macam pageant di NTB ini, salah satunya kita munculkan Muslimah Universe ini, selain untuk menjadi tuan rumahnya, karena biasanya ajang-ajang yang lain tuh base-nya di Jakarta Mbak.
0: Iya,
1: base-nya di Jakarta, di Surabaya, di Semarang, ini ya Pulau Jawa. Tapi kalau yang Muslimah Universe ini adalah miliknya NTB, miliknya Lombok.
0: Wow.
1: Jadi benar kata Pak Rama tadi, semua muslimah-muslimah yang ada di Indonesia akan datang nanti tahun depan tentunya di acara Muslimah Universe Indonesia, akan datang ke NTB untuk bersaing tentunya mendapatkan predikat Muslimah Universe Indonesia, dan tentunya akan menguntungkan bagi daerah kita sendiri.
0: Betul.
1: Karena mempromosikan daerah kita begitu. Selain itu juga tadi benar kata Pak Rama, kita hadiahnya mungkin baru pertama kali di acara pageant bisa di Indonesia, kita katakan di Indonesia bahwa hadiah kita paket umroh, bukan voucher umroh.
0: Wow, Masya Allah, bakal berangkat ya, ke Tanah Suci.
1: Betul
0: ya,
1: sekali, untuk yang juara satunya.
0: Wow.
2: Kalau juara dua dan juara tiga kita keep dulu. Mm-hmm. Artinya juara satu itu tidak dikirim ke nasional. Mm-hmm. Tapi juara dua dan juara tiga kita kasih opsi ke nasional.
1: Ke nasional.
2: Nah, ke nasionalnya okay, itu insya Allah rencananya ke Muslimah, Putri Muslimah Nusantara di IKN. Mm. Rencananya.
0: Jadi udah ada apa ya istilahnya schedule-nya masing-masing. Nah,
2: schedule-nya udah padat
0: gitu
2: banget.
0: Ya.
2: Jadi mereka terpilih di bulan Oktober ini langsung persiapan berangkat ke IKN.
0: Wow, kayak benar-benar ada tahap-tahap yang mereka benar, harus ikuti benar, gitu ya ketika iya, terpilih gitu ya di ajang Muslimah Universe di tahun 2026 ini. Ada filosofinya nggak sih kenapa memilih nama itu gitu?
1: Ramah gitu. Hmm.
2: Dari crown dulu ya, mm-mm, kita sudah ada nama Muslimah Universe. Dari yes, crownnya aja udah namanya itu sudah keren banget. Mm-hmm. The Nur Legacy.
0: Yes.
2: Jadinya sebuah mahkota yang memang nur itu cahaya gitu kan. Mm-mm. Legacy, kayaknya legalitasnya gitu loh. Biar paham bahwa sebenarnya niat kita di Muslimah Universe ini adalah bagaimana Muslimah itu, karena mayoritas di sini adalah Muslim. Mm-mm. Kemarin kita buka yang Miss and Mr. NTB itu kategori yang memang non-hijab. Hmm. Nah, jadi adalah beberapa komentar kenapa tidak buat juga yang berhijab. Hmm. Memang kita memang sudah prepare dari tahun sebelumnya, tapi akhirnya tahun inilah kita mulai untuk Muslimah. Jadi memang Muslimah ini memang panggungnya bagi para Muslimah.
0: Betul.
2: Nah, selain mereka ingin menunjukkan diri mereka sebagai Muslimah, yang pertama yang terpenting dari tema kita ya, Kia.
1: Iya, betul. Cantik dalam takwa.
2: Cantik dalam takwa.
0: Masya Allah.
2: Jadi

0: sebagai apa yang akan mereka bawa. Karena kan kalau udah ada ini apa sih crown. Udah mendapatkan gelar itu, mereka harus branding juga.
1: Betul, dan nanti di karantina juga kita bakalan full mbak sama pematerian, terus kelas-kelas dari coaching-coaching yang lainnya.
2: Wow. Tadi kata Muslimah Universe itu ya emang kita bagi dari kata Muslimah dan Universe. Muslimah itu sendiri ya karena memang Lombok ini terkenal dengan 1000 masjidnya, banyak muslimnya, banyak muslimahnya. Kemudian Universe, siapa yang nggak kenal Lombok? Bukan sombong ya. Saat ini Lombok memang menjadi
0: lagi rame,
2: lagi ramenya gitu kan. Bahkan tahun bulan ini dan tahun ini lagi rame-ramenya para bintang-bintang ibu kota itu datang. Kita merasa bahwa karena ini adalah yang the first one gitu di NTB diadakannya dan kita menjadi foundernya dari AMI, bisa menjadi universe seluruh dunia itu menjadi tahu bahwa Muslimah Universe itu adanya di Lombok.
0: Yes, aku setuju sih ya. Kapan lagi mau buat betul, ya. Dan siapa yang mau untuk mencoba ini ya. Jadi dimulailah dari AMI Entertainment gitu ya.
2: Okay. Saya tambahin dikit ya mbak ya. Biar kita enggak beban nanti saya juga kan. Jadi Muslimah Universe ini juga gagasannya bukan saya sendiri saja.
0: Oh siapa lagi tuh?
2: Jadi Pak Raymond pernah datang dulu kan sama orang Taiwan.
0: Oh iya.
2: Ya jadi gagasan ini sebenarnya muncul kata Muslimah Universe juga dari beliau. Dari beliau juga saya selama karena Pak Raymond ini kan beliau yang memegang untuk Man of the Year internasional.
0: Iya, waktu itu kan? Pernah datengin.
2: Ya, pernah datengin
1: Mr. Finley.
2: Mr. Finley, masih Pak Gloria kan yang yang ini. Nah, dari situ kita diskusi-diskusi Mas Rama sebenarnya cocoknya di Lombok ini seperti ini. Nah, di mobil loh muncul kata Muslimah Universe itu. Dari sebuah percakapan kecil yang kita sebenarnya bercanda. Enggak, saya bilang gitu. Udah cukup deh Miss and Mr. NTB. Tapi di situ keinginan beliau gitu, pokoknya Lombok harus muncul dengan satu ikon yang baru gitu loh. Dalam dunia pageant muncullah kalimat
0: Muslimah.
2: Dengan Muslimah Universe dengan kesepakatan kita berdua itu.
0: Oke, jadi memang ada makna filosofinya juga gitu ya. Yang awalnya karena memang tahu kalau Lombok ini adalah seribu masjid gitu ya. Daerah yang memang kalau kita mau kemana-mana ya gak bakal kesusahan ya kalau mau ibadah.
1: Betul sekali.
0: Mau jalan dikit masjidnya udah kelihatan.
2: Benar.
0: Ya. Kubahnya udah kelihatan gitu ya. Mau di Lombok bagian manapun ya, kita kayak gak perlu susah deh. Ntar bentar lagi, ini ada kok masjidnya. Kalau belum ketinggal, jadi gak ada alasan untuk gak sholat ya. Oke, jadi lewat nilai-nilai filosofi seperti itu muncullah gitu ya, ingin memberikan gambaran bahwa di Lombok itu ada gitu ya, yang bisa ditampilkan, ada yang bisa dibawa gitu ya sebagai seorang muslimah ke depannya. Dan tadi visinya apa atau
1: cantik dalam takwa, temanya tahun ini.
0: Oke, itu adalah tema untuk tahun ini.
1: Betul,
0: ya
1: betul.
0: Untuk Muslimah Universe ETB 2026 ya. Nah ini seru nih teman Pro 2, karena kalau misalnya kamu udah tahu nih ada slogannya, ada visi yang akan diangkat ya, tentunya itu akan dibarengi sama program-program yang akan dijalankan.
2: Benar.
0: Ya terus juga apa juga yang akan mereka dapatkan ketika karantina. Nah ini kita bakal tanya nanti ya untuk kamu yang penasaran dan mungkin kalau tahun ini apakah masih bisa daftar atau mungkin kamu bisa melihat gitu ya untuk pemilihannya seperti apa, ntar kita bakal lanjut lagi dan kamu boleh tanya-tanya via WhatsApp 081902057000 atau kamu bisa ikutan juga ya di Instagram @pro2fmmataram.

0: tuh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Makin ceria deh aku teman Pro 2 karena dapat cerita-cerita yang kalau menurut aku ini sebagai motivasi buat kita ya, yang ada di Lombok, yang ada di NTB gitu ya, bahwa banyak ajang-ajang yang sekarang bisa kamu pilih ya, dan untuk yang muslimah ternyata ada ajang khususnya juga gitu ya. Ada yang akan kamu dapetin sebagai pengalaman kamu ya, untuk bisa mengikuti ajang-ajang lainnya juga gitu. Nah, ini kan ajang yang bisa dikatakan untuk memperkenalkan Lombok, terus juga memberikan kesempatan juga untuk para muslimah yang ada di Lombok, NTB khususnya gitu ya, dan akan segera berlangsung. Cuman aku penasaran gitu ya, untuk Muslimah Universe NTB 2026 itu kayak gimana sih caranya untuk yang mau ikutan ajang ini?
1: Ya, mungkin dari penyelenggaranya, dari IO-nya mungkin Mbak ya, yang ngatur timetable-nya sampai nanti grand final. Yang pertama, kita sebenarnya sudah open audisi dari tanggal bulan Juli sampai ke hari ini, karena barusan kami sudah mengaudisi kurang lebih 20 orang kayaknya.
0: Wow.
1: Yang akan lanjut ke tahap berikutnya, dan nanti malam kita akan umumkan siapa saja yang lolos. Tapi sebelumnya, tahap audisi tahap pertama kita sudah dapatkan 11 finalis Bang ya. 11 finalis yang sudah sesuai dengan kriteria kami, dan sudah berkesempatan untuk mengikuti karantina nanti tanggal 14 sampai 16 Oktober. Kemudian tadi audisi tahap kedua yang diikuti 20 orang, mungkin nanti kita akan mencukupi supaya menjadi 20 besar saja di malam finalnya, dan tanggal 14 mulai karantina. Jadi untuk teman-teman mungkin yang mau berkesempatan ikut lagi tahun depan deh Pak, karena sudah ditutup untuk audisinya. Tapi untuk nonton grand finalnya kami masih open, karena nanti tanggal 16 kita akan grand final. Namun sebelum kita ke grand final, kita akan ada tahap karantina terlebih dahulu. Di tanggal 14, 15 itu kita karantina 2 hari di pusatnya di UIN Mataram. Karena kebetulan kita sudah MOU juga dengan rektor UIN, dan emang center dari kegiatan kami ada di UIN Mataram, yaitu di Hotel Syariahnya UIN. Di sana nanti kita akan memberi pembekalan-pembekalan kepada finalis Muslimah Universe tentunya, baik itu dari pembekalan pertama tentang pariwisata dan budaya, kemudian ada akhlak dan keagamaan dari UIN, kemudian ada entrepreneur dari owner dari Kopling, kemudian nanti akan ada juga tentang kegiatan sosial. Kita visit ke salah satu dinas sosial untuk yang
2: lansia
1: Mbak, karena kita ingin selain bermanfaat juga untuk sesama muslimahnya, kita harus bermanfaat juga kepada masyarakat tentunya. Selain itu juga nanti kita akan ada photoshoot dengan tema kain sasambo, yang kebetulan sudah kami kerjasama dengan SMK 5 yang memproduksi kain sasambo, dan itu akan kita angkat sebagai tema photoshoot kami, yaitu photoshoot dengan kain sasambo. Kemudian setelah itu nanti kita akan ada visit dengan ke beberapa sponsor tentunya, karena setelah mensupport acara kami, dan nanti akan ada deep interview tentunya untuk menelusuri lebih dalam lagi ke para peserta, bagaimana sih kepribadian mereka, nanti akan dibantu dengan psikolog juga, bagaimana mental mereka sudah siap atau belum dan lain sebagainya. Dan nanti akan ada preliminary competition. Kalau kita mungkin di pageant namanya preliminary, tapi kalau yang di non pageant kayak babak sebelum final. Jadi akan ada penilaian dari gaunnya, karena bagaimanapun juga ini adalah beauty pageant Mbak. Kita harus ada pakem-pakem pageant yang harus kita memang kita nilai, kayak catwalk, kemudian gaun dan sebagainya. Dan baru nanti tanggal 16 Oktober kita akan grand final, dan tentunya akan diisi juga oleh, dihibur juga oleh artis-artis dari AMI Entertainment seperti Mikaela, Sulis Lida,
2: Sofia
1: Imani sama Hunan. Ya begitu, sampai nanti kita ketemu juara 1, juara 2, juara 3 Muslimah Universe yang akan
2: ada
1: siap.
2: Narisa juga.
1: Oh ya, Narisa. Betul Nanda ya, Narisa Nanda. Yang akan memberikan performance spesial itu ya. Kejutan nanti.
2: Itu kejutan. Sedang digarap langsung video klipnya.
1: Yeah.
0: Wow.
2: Mm-hmm. Jadi sayang banget nih kalau mbaknya gak datang di malam grand final. Mm,
0: kayaknya harus mengamankan waktu dan tempat ya.
1: Oh, betul.
0: Di tanggal 16 Oktober.
1: Dan okay, di sana kita akan menemukan siapa sih Muslimah Universe NTB yang akan mendapat paket paket umroh tersebut.
0: Mm-hmm. Gitu. Jadi nanti rangkaiannya lumayan banyak ya.
1: Padat banget ya.
0: Dan kalau aku bilang itu punya value masing-masing ya. Kayak mereka akan diberikan sebuah pembelajaran yang nanti bisa mereka terapkan setelah terpilih gitu. Betul. Ya, sebagai Muslimah Universe itu harus paham ya. Tadi kan ada tentang bisnis juga, business ada, betul. Terus juga psikologinya, mm-hmm, apalagi tuh kayaknya harus banget ya. Dan yang paling penting itu dari UIN Mataram itu sih kalau aku bilang ya. Karena akhlak itu adalah salah satu nilai yang sangat plus dibandingkan semuanya itu.
1: Betul.
0: Ya. Jadi kalau misalnya walaupun udah tampilannya di luar sudah sangat baik gitu ya, tapi kalau akhlaknya masih kurang mendapatkan edukasi ya, itu akan jadi nilai yang akan berkurang juga gitu ya, ke depannya. Ya, jadi aku kayak ngelihatnya ini memang benar-benar dipersiapkan banget. Dan apa ya, sudah diberikan oleh pemateri-pemateri yang expert
1: Betul sekali.
0: Bidangnya.
2: Kita juga pemateri kali ini lebih good lagi dari Miss and Mister NTB yang kita sudah kerjakan gitu kan.
0: Mm-hmm.
2: Rata-rata magister semua ya.
1: Iya.
0: Lagi.
2: Jadi gak main-main yang kita pilih nih. Ya, kita padahal masih daerah loh, tapi kita sudah berani. Pematerinya itu rata-rata profesor, doktor gitu, magister gitu kan. Tapi kita sebagai penyelenggara juga bangga lah gitu. Artinya kita ingin memberikan yang terbaik gitu loh kepada calon-calon Muslimah Universe ini, bahwa mereka mengikuti program ini ya bukan hanya sekedar ikut, datang kemudian ikut euforionya, enggak. Tapi Muslimah Universe ini kita itu pingin ini loh, kita punya program sehingga nanti, karena Muslimah Universe ini kan di bawahnya oleh AMI Entertainment. Jadi yang terpilih itu secara otomatis top 5 ini akan melakukan namanya kegiatan sosialnya ada. Dan mereka akan tergabung dalam apa namanya? AMI Health and Care kita punya, seperti itu.
0: Okay.
2: Contoh misalkan nih, dari top 5 misalkan, Pak, aku pingin ada kegiatan kunjungan ke sini. Apakah aku mandiri atau dari AMI? Oh ya, harus dari AMI. Konsepnya kita bantu konsepkan.
1: Betul.
2: Jadi nggak langsung misalnya kayak dulu kan ada nih, Pak, aku mau ke SLB contoh, salah satu top kita gitu kan. Kita tanya dulu, kamu dalam rangka apa ke SLB? Jangan sampai kamu datang tapi hanya datang betul-betul nggak bisa. Harus ada suatu kegiatan.
0: Betul.
2: Tidak boleh sendiri karena ini sifatnya organisasi, harus didampingi oleh organisasi atau yayasan kita.
0: Okay, jadi punya makna ya, ketika mengunjungi suatu tempat itu.
2: Benar.
0: Apa nih yang bisa dilakukan gitu. Benar. Ya, program apa yang sekiranya tepat nih kalau misalnya ke SLB untuk menyapa anak-anak yang ada di situ, mengedukasi dengan cara apa gitu.
1: Betul.
0: Ya, mungkin lebih ke tadi kan udah dapat pelajaran akhlak, psikologis.
2: Benar.
0: Ya kan, karena kayak anak-anak seperti itu tuh kan memang butuh ya, kadang kayak sosok-sosok yang cantik. Ya, bisa berkomunikasi dengan baik sama mereka gitu, dan itu akan memotivasi mereka juga gitu ya untuk bisa seperti itu ya. Jadi ada manfaat lah yang akan diberikan gitu ya, kesan-kesan positif yang akan mereka dapetin gitu ya ketika dikunjungi oleh Muslimah
1: Universe
0: nanti ke depannya. Dan tadi kan sempat ada bocoran juga, itu bukan cuman Muslimah Universe aja, tapi ada yang kategori anak-anak juga
1: anak-anak
0: ya.
1: Bintang anak Indonesia Muslimah.
0: Oh, nah itu gimana kalau yang anak-anaknya?
1: Itu konsepnya sama seperti Muslimah Universe, cuma mungkin challenge-challenge-nya yang lebih kita simpelkan, sesuaikan sama anak-anak. Mungkin kalau di Muslimah Universe ada deep interview untuk menggali lebih dalam keperbedaannya. Cuma kalau anak-anak paling lebih ke
0: show-nya
1: sama ke speech-nya.
0: Okay. Jadi gak seberat yang Muslimah Universe ya. Mereka tuh ada aturan-aturannya tersendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya, yang akan mungkin itu memunculkan bibit-bibit yang ada
1: penerus
0: dalam diri mereka gitu ya, bakat-bakat yang namanya anak-anak ya masih belum menentukan arahnya bakalan kemana nantinya gitu ya. Tapi lewat ajang ini mereka akan di,
2: diarahkan
0: benar. Kira-kira kemana benar. Gitu ya. Nanti ada kayak unjuk bakat minat juga gak sih?
1: Ada, nanti ada. Di karantina kita di day one sepertinya kita ada talent show yang kami berikan kesempatan kepada para finalis untuk menunjukkan bakatnya. Tadi juga waktu audisi mereka sudah menunjukkan bakatnya walaupun tidak perfect tampil di panggung, kayak dia menyanyi, menari, tilawah, ada juga tilawah.
2: Yeah. Karena emang konsepnya
1: muslimah banget. Tilawah sama ada yang main gitar juga gitu, main musik.
0: Jadi udah mulai kelihatan ya bakat-bakat yang mereka miliki gitu ya dari babak audisi ya. Selain tadi bakat minat mereka, apalagi mereka interview juga.
1: Interview juga, jadi tadi mungkin audisi berbeda sama nanti waktu deep interview. Kalau audisi memang kita lebih simple saja, orangnya seperti apa, kegiatannya sehari-hari apa, hobinya apa, kemudian tujuan ikut Muslimah Universe apa, sampai dengan mungkin kita bisa tanya prestasinya selama ini apa saja, apakah pernah mengikuti ajang yang berkaitan dengan Muslimah atau belum begitu.
0: Oke, jadi kayak apa nih yang sudah dimiliki gitu.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Oh, ketika mengikuti ajang Muslimah Universe ini setidaknya udah ada bekal-bekal yang mereka sudah punya gitu. Tapi mungkin akan dilihat juga sih kayak ada yang sekiranya ini kayaknya bisa deh masuk ya. Dan sekarang yang terpilih untuk Muslimah Universe berapa orang untuk yang ke babak selanjutnya?
1: Kita rencana 20 besar.
0: 20 besar
1: ya, 20
0: terus
1: besar,
0: yang anak-anak?
1: Anak-anak juga 20 besar.
0: 20 besar juga.
1: Dan nanti rencana di 20 besar tuh kita akan saring di babak grand final. Jadi penilaian selama karantina kan sudah kita lakukan nih misalnya Mbak. Terus nanti di babak grand final kita akan umumkan 10 orang di mana 8 orang itu pilihan dewan juri selama karantina berlangsung, kegiatannya seperti apa, keaktifan finalisnya seperti apa. Kemudian 2 orang dengan vote tertinggi. Jadi mulai besok kita juga sudah mulai membuka vote karena nanti malam kita akan umumkan 20 besar itu Mbak. Dan nanti setelah dia 10 besar, 8 orang pilihan juri dan 2 orang pilihan vote tertinggi akan masuk ke babak speech.
0: Oke.
1: Dengan tema yang tadi cantik dalam takwa. Nah, 10 orang ini nanti akan ditentukan 5 masuk ke 5 besar di mana 4-nya merupakan pilihan dewan juri saat grand final berdasarkan dari speech mereka dan 1 orang lagi berdasarkan dari hasil vote tertinggi.
0: Oke.
2: Jadi top 5 masih top
0: 5. Jadi masih ada kesempatan untuk menjadi pemenang. Ya.
1: Nah, dari top 5 ini nanti kita akan ada Q&A, question and answer, yang akan diberikan oleh dewan juri tentunya, dan nanti akan kita ambil 3 terbaik. 3 terbaik ini murni dari penilaian dewan juri
2: pada saat itu,
1: malam itu. Dan 3 nanti bakalan diberikan pertanyaan khusus oleh Pak Rama selaku founder. Dan kita akan menentukan siapa winner, second runner up dan first runner up-nya gitu.
0: Ini nih yang akan ngedapetin hadiah-hadiah spesial.
1: Betul
0: itu
1: sekali.
0: Ya. Kebetulan ini ada teman Pro 2 yang bertanya juga di 0819020570000. Kalau jadi pemenang ya, itu benefitnya apa aja sih? Bakalan dikirim ke tingkat nasional atau nanti apa aja tugas-tugas mereka? Tadi kita udah sempat spill
2: tadi.
0: Tapi boleh deh kita ulang lagi gitu ya, sampai pada akhirnya di tanggal 16 Oktober ya. Itu jam berapa acaranya?
1: Kita jam 7 malam.
0: 7
1: sampai selesai
0: yeah. Gitu ya. Itu bakalan langsung diumumin siapa yang jadi juaranya.
1: Betul sekali.
0: Oke, boleh info lagi benefitnya apa yang akan didapetin dan program apa yang akan mereka laksanakan?
1: Oke, jadi benefit sebelum dia jadi finalis, sebelum dia jadi pemenang, di finalis juga sudah ada benefitnya. Jadi selain kita memberikan fasilitas karantina seperti tadi, 3 hari 2 malam nginap di Hotel UIN, kemudian ada selempang, ada pembekalan-pembekalan dari pemateri yang mungkin di luar tidak bisa didapatkan dan hanya bisa didapatkan di Muslimah Universe. Dan tentunya nanti kita akan memberikan mereka ilmu-ilmu terkait dengan kemuslimahan yang akan disampaikan oleh UIN, yaitu akhlak dan keagamaan tadi. Dan nanti setelah menang, selain dari paket umroh full yang akan dibiayai oleh Safina,
2: Ami
1: Entertainment, kemudian ada uang tunai juga, ada uang tunai dan mahkota tentunya, The Nur Legacy.
0: Oke.
2: Selempang. Itu kita custom loh itu, Mbak. Itu custom.
0: Spesial.
2: Itu kita custom beneran.
0: Oke. Okay.
1: Selempang juga tentunya, selempang dan tropi. Dan selain itu juga kita akan memberikan mereka seperti tugas selama karantina, berkunjung ke tempat-tempat yang memang sudah kami lakukan sebelumnya, kayak di Lombok Care, kemudian di Yayasan Lansia, dan Yayasan Anak Yatim Piatu di salah satu, kita pernah kerjasama di Dasan Agung lokasinya. Dan itu merupakan salah satu benefit dari para juara tentunya, selain mewakili NTB ke tingkat nasional yang akan ditanggung 50% tentunya dari AMI Entertainment.
0: Wow.
1: Dari biaya-biayanya.
0: Sudah sebanyak itu ya benefit-benefit yang akan didapetin ketika mengikuti ajang Muslimah Universe 2026 edisi perdana loh ini, teman Pro 2. Yeah. Jadi bakal menjadi sejarah baru ya untuk Nusa Tenggara Barat ya, apalagi yang the first ini akan membuka pengalaman baru juga. Benar. Gitu ya, seperti apa Muslimah yang ada di NTB ini mendapatkan peluang. Betul. Ya, karena apa ya, kalau aku bilang ini privilege sih, ini adalah salah satu kesempatan yang mungkin tahun ini gak bisa diikutin ya untuk yang belum daftar. Ya, karena udah selesai.
2: Saya tahu sedikit, Mbak.
0: Apa
2: untuk top 3 ini itu berkesempatan akan dikontrak oleh label musik dari kita.
0: Wow.
2: Untuk menjadi model video klip di lagu singlenya Bening. Itu kalau tidak salah judulnya yang Cinta Sahara.
0: Wow, jadi udah ada
1: project-projectnya
0: nih, yang udah tahu gitu ya bakalan dibawa kemana mereka.
2: Benar.
0: Gitu. Jadi kayak nggak perlu bingung abis ini bakal ngapain ya.
2: Betul. Itu ternyata berbayar.
0: Ternyata itu udah ada semua, udah ada kontrak-kontrak yang akan mereka laksanakan gitu ya. Kan ada yang bingung tuh kalau udah kepilih ngapain ya, gitu ya. Tapi kalau ini nggak ada bingung-bingungnya sama sekali, benefit udah dapet, after terpilih pun ya. Jadi kayak emang persaingannya harus benar-benar mempersiapkan diri gitu ya untuk yang terbaik yang dimiliki gitu ya, tunjukkan bakat minatnya dengan versi yang berkualitas ya sebagai Muslimah yang ada di NTB ini gitu. Dan mereka apa sih yang harus dipersiapkan untuk yang nanti 20 masing-masing 20 ya, untuk yang dua kategori itu?
1: Ya, jadi selama karantina tentunya yang harus dipersiapkan nanti sebelum masuk karantina, Mbak. Jadi kita sudah kasih mereka handbook nanti setelah mereka resmi lolos menjadi finalis. Dan di dalam handbook itu kita akan ada challenge-challenge atau tugas-tugas seperti persiapan catwalknya, kemudian video profilnya yang tentu nanti bakalan di-take saat karantina, tapi dipersiapkan dari sini, mulai dari narasinya mungkin seperti apa, kemudian perlengkapan pribadinya juga seperti gown yang harus mereka bawa sendiri masing-masing, selain dari sponsor dari beberapa desainer tentunya nanti. Dan kemudian akan ada talent seperti yang saya bilang tadi. Jadi mereka harus menyiapkan talentnya, karena nanti di salah satu penghargaan special award yang akan kami berikan yaitu best talent. Bakat terbaik tentunya kepada para Muslimah Universe ini. Dan nanti speech juga akan ada best speech yang akan kami berikan sebagai special award. Dan yang mungkin gak kalah penting yaitu best in social media. Jadi social media mereka harus aktif, karena mereka harus jadi influencer gitu.
0: Mereka harus punya personal branding.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Untuk kedepannya.
2: Dan itu dapat hadiah ya, Kia?
1: Iya, dapat hadiah.
0: Oh, itu
2: dari sponsor.
1: Dari sponsor.
0: Itu ada beberapa kategori ya yang akan mereka dapatkan juga selain jadi juara loh.
2: Benar,
0: ini ya.
2: Benar, betul.
0: Ada beberapa kategori lainnya juga yang bisa mereka dapetin kesempatan.
2: Benar. Special award-nya lumayan ya, Kia?
1: So, special award ada 10 kalau nggak salah.
2: Iya, special award
1: ada 10. Persahabatan, best tilawah, best social media, best catwalk, best speech, kemudian ada influencer tadi, Mbak, sama kalau nggak salah itu yang saya ingat.
0: Yang diingat ya, tapi pokoknya banyaknya
1: ada 10.
0: Ya. 10 ya.
2: Kalau yang MU ada 11 ya, Kia.
1: Iya, Muslimah Universe ada 11. Kayaknya saya harus perlu buka contekan dulu.
0: Iya, karena ini jadi pematik juga buat teman-teman yang ikutan gitu. Kayak mereka punya bakat minatnya masing-masing, mungkin bisa benar-benar ditunjukin gitu ya di ajang itu. Ternyata itu dinilai juga gitu ya ketika masa karantina.
1: Oh, ini udah dapat, Ma. sana. Mm-hmm. Jadi selain winner, first runner up, second runner up, ada best talent, mm-hmm. best tilawah, best speech, Muslimah Universe Persahabatan, Intelligentsia, Potigenik, Favorit, Inspiratif, sama Influencer.
0: Wow.
2: Influencer ini yang langsung ini ya, dipegang oleh sponsor. Dari MPM ya?
1: Ya, MPM.
0: Wah, berarti memang benar-benar harus mempersiapkan diri sebaik mungkin ya. Mungkin bisa ngedapetin itu gitu ya, di luar dari juara gitu ya. Dan tadi juga ada vote juga ya, yang akan dibuka nantinya, memberikan kesempatan untuk jadi favorit.
1: Mulai besok mbak, besok sampai malam grand final. Jadi jangan lupa pantau terus Instagram Muslimah Universe, at Muslimah _ Universe, karena semua informasi tentang Muslimah aja Muslimah Universe ada di sana semua.
0: Wow, jadi nggak boleh ketinggalan di situ, update terus.
1: Betul
0: ya
1: sekali.
0: Dan tunggu pengumuman masing-masing 20 ya,
1: finalis
0: yang akan tampil di tanggal 16 Oktober 2026. Wah, aduh, gak sabar ya. Ini baru tanggal 6, 10 hari lagi. Tapi pengumumannya kapan?
1: Nanti malam. Untuk yang lolos.
0: Nanti malam banget ya.
2: Ada yang chat saya, kok aku belum dikabari? Tenang.
0: Pantengin Instagramnya. Di apa tadi?
1: @muslimah_universe.
0: Muslimah_universe. Kamu lihat, siapa tahu kamu ada kenalan di situ, kamu ada teman di situ, bisa di vote ya untuk jadi favorit ya, untuk bisa masuk sampai babak-babak selanjutnya.
1: Dan vote-nya juga gampang banget mbak, jadi tinggal scan barcode di foto, nanti foto para finalis, tinggal bayar pakai Kris, itu saja.
0: Oke, semudah itu.
1: Tidak jadi sulit sama sekali.
0: Gak ribet ya.
2: Dan dia itu langsung.
1: Langsung kelihatan siapa.
2: Kalau dulu kan QRIS masih manual-manual tuh. Nah, dan kemudian banyak masalah. Banyak timbul, tiba-tiba dia sudah masuk tapi tidak masuk itu. Karena kalau yang kali ini kita bekerja sama dengan pihak kedua namanya. Pihak kedua yang berhubungan dengan langsung voting itu. Jadi kita enggak mau ada masalah. Jadi begitu orang bayar, tet, dia langsung muncul.
1: Iya, jadi kita bisa lihat pemegang vote tertinggi 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya
2: ke bawah.
1: Ada.
0: Wow, sudah sangat dimudahkan sekali. Ya. Intinya adalah kamu jangan lupa vote aja sih.
2: Dari vote ini sebenarnya kita bisa menilai juga ya, bahwa dia itu misal si anak ini dengan vote tertinggi berarti dia populer.
0: Betul. Banyak yang mensupport gitu ya. Banyak yang mendukung dia untuk bisa menjadi talenta ya ke depannya.
1: Dan selain juara populer juga bisa langsung masuk top 5.
0: Wow.
2: Ya itu kita apa ya? Iya, mereka kan sudah berusaha.
1: Berusaha betul.
2: Nah, kita melihat usaha mereka ya, kita memberikan apresiasi lewat dari voting itu kita naikkan dia sebagai top 5, tapi tetap juri, pilihan juri harus banyak 4.
0: Jadi intinya itu adalah salah satu yang menunjang ya.
1: Betul sekali.
0: Ketika nanti akan terpilih gitu ya. Apalagi kan banyak yang suka gitu
1: dan
0: ya,
1: tidak menutup kemungkinan bisa menang favorit, menang Muslimah Universe juga.
0: Betul ya. Intinya adalah kamu terus announce, terus menginformasikan gitu ya ajang Muslimah Universe NTB 2026 ini, dan malam puncaknya di tanggal 16 Oktober 2026. Pantengin terus ya.
2: Kalau nggak salah kita yang di tribun gratis ya Kia.
1: Oh iya, kalau nanti malam final kita ada dua lokasi nonton. Yang pertama di bawah dekat dengan belakang dewan juri, yaitu VIP yang memang diakses dengan tiket. Sedangkan untuk yang tribun di atas auditorium UIN itu gratis, kami bebaskan untuk umum.
0: Oke, jadi boleh bawa siapa aja.
1: Boleh. Sekampung
0: bawa
1: boleh.
0: Sekampung boleh. Bawa semua temen SD, SMP,
2: boleh, tapi
0: kuliah.
2: Dia duduknya di tribun
1: ya. Di tribun.
0: Tapi di tribun. Kalau mau yang duduk di VIP, nanti bakal ada informasi.
1: Ada informasi terkait tiket.
0: Lebih lanjut lagi terkait tiketingnya. Oke, gak sabar. 10 hari lagi. Dan ditunggu pengumumannya nanti malam.
1: Betul.
0: Ya. Gak berasa udah 16.59, 1 menit lagi. Oke, kita harus closing kalau gitu ya.
1: Terima kasih.
0: Tapi udah semua ya kesampaian ya,
1: sudah
0: informasinya
1: semua,
0: ya.
1: Semua aman.
2: Oh iya, di kita ini nanti Kia, acara ini memang spesial. Karena temanya itu selain cinta dalam takwa, di ending, cantik dalam takwa ya. Endingnya itu kita bikin, kan mereka sudah senang nih, happy. Tapi diakhiri dengan ada tangisan yang memang bisa menusuk lah. Dari
1: haru. Tangis haru.
2: Tangis haru.
1: Bukan tangis sedih.
2: Tapi tangis haru. Nah, jadi kalau Kalau penasaran jangan lupa harus hadir,
0: harus datang banget gratis nih kayaknya
2: dan
0: ya.
2: Gratis lagi gitu. Karena ini pertama, the first. Biasanya orang kalau pertama itu eksklusif ya Mas Oki ya.
1: Betul sekali.
2: Tapi kita karena ada kata muslimah ya pasti ada berbaginya gitu kan. Jadi kita spesial gitu kan.
0: Mengundang masyarakat,
2: silahkan untuk menyaksikan
0: teman-teman dari ya. Para finalis juga gitu ya untuk menyaksikan dan juga mendukung teman-temannya.
1: Betul sekali.
0: Ya. Oke, 16.59 enggak udah jam 17 sekarang. Kita harus pamit ya Tuan Pro 2. Thank you banget ya buat kakak berdua ya yang udah sharing, Kak Oki dan juga Kak Rama ya, semoga sukses pokoknya acaranya bisa.
1: Amin.
0: Terus menampilkan bakat-bakat yang ada di Nusa Tenggara Barat ya, dan sampai ke ajang-ajang nasional hingga internasional nanti ke depannya. Oke, kita pamit dari Sore Ceria hari ini, Putri.
1: Oki.
2: Rama.
0: Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2FM.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: 2 104,2 FM.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kali lah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia nggak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak gak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
2: Teman terbaik kamu.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti. Perdua 100,2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Pro 2. Senjata Fakur kembali hadir lagi untuk menemani kamu edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Single-single religi siap hadir dan akan menemani teman Pro 2 untuk yang siap-siap bakal melaksanakan ibadah sholat maghrib. Ya, hari ini akan berkumandang di pukul 18:13 teman Pro 2. Semoga aja kamu udah mulai mempersiapkan diri ya, dan tentunya bisa melakukan versi terbaik ya hari ini, menyelesaikan tugas-tugas kamu ya, dan semoga hari ini pembelajaran yang luar biasa kamu dapetin juga. Oke, stay tune ya tentunya di Senja Tafakur hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita single, kita nikmati single dulu ya, ada Fagetos, Manusia Berhati Mulia.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Kedua, 104,2 FM.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Woo! Bismillahirrahmanirrahim.

yang halal-halal saja Baseline teman Pro 2 ya. Dan semoga hari ini kamu sudah mendapatkan rezeki yang halal, rezeki yang bisa memberikan kita energi untuk beraktivitas, energi untuk melakukan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban kamu ya. Tapi udah pulang ya, udah selesai dari rutinitas hari ini yang semoga aja semuanya berjalan sesuai sama rencana kamu di awal Oktober ini ya. Dan berbagai macam persiapan yang sudah kamu lakukan semuanya clear ya, semuanya gak ada kendala, amin ya robbal alamin ya. Gak lupa setelah kamu usaha, doanya juga dikencengin supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dan teman Pro 2 gak berasa nih udah di pukul 18:27, banyak-banyak doa ya ketika sudah selesai sholat ya. Dan semoga aja kamu diberikan kemudahan dan petunjuk atas apa aja yang akan kamu lakukan di hari esok, karena besok bakalan ada rangkaian kegiatan untuk MotoGP ya di Nusa Tenggara Barat, atau tepatnya parade di Kota Mataram dengan para riders ya. Semangat untuk kamu ya, dan aku juga masih semangat untuk nemenin teman Pro 2 di gelaran Senja Tafakur sampai di jam 7 malam nanti.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Terima kasih ya Allah ya atas segala hal yang sudah diberikan sampai sejauh ini ya, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa ya teman Pro 2 dalam kehidupan ya, sehingga kita gak lupa bersyukur, berterima kasih, dan jangan lupa juga memohon ampun karena kita sebagai manusia gak jauh-jauh dari salah, hilaf, dosa ya, yang ngebuat kita harus banyak belajar untuk terus belajar dan mencari yang terbaik dalam kehidupan ini. Itu pasti akan banyak tantangan, ujian, bahkan godaan-godaan yang membuat iman kita tuh kadang goyah ya, tapi semoga aja kita bisa menghadapinya. Insya Allah, amin.

Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.

Ngobrolin Pro 2, gak berasa ternyata waktu Putri untuk nemenin kamu di gelaran Pro 2 FM malam hari ini udah menuju pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah di gelaran Senjata Fakor. Nanti bakal ada jazz music ya selanjutnya yang bakal nemenin teman Pro 2 di pukul 19 ya, dan bakalan ada jaga malam, jangan galau malam-malam bareng sama Nadia ya. So kalau gitu langsung dari Jalan Langkau 83 Ampenan, Putri yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Pencet untuk diperanjang. Masuk-masuk
1: semua. Missy, excuse me. Missy. Oh,
2: ambil
1: kakak
2: juga, kak.
1: Missy.
3: Tabe-tabe kok itu?
1: Kita gak dengar, kakak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Kasama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe.
1: Ih, aku tahu, Ji.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saya Tengah bacakan Info Pro 2 edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kau bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, tahun peraduan, nama Lombok Tengah kembali dibawa ke panggung nasional melalui Gina Talita, siswi SMPN 2 Praya asal Desa Darek yang menjadi finalis Putri Anak Indonesia 2026. Sebelumnya Gina meraih gelar winner Putri Anak Indonesia NTB 2026 ya, dan kini ia berjuang di tingkat nasional untuk meraih gelar Putri Favorit 2026 sekaligus mendapatkan golden ticket menuju top 10 Grand Final Putri Anak Indonesia 2026. Perjuangan Gina mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri itu mengajak ya tahun Pro 2 masyarakat memberikan ruang dan dukungan kepada anak-anak daerah yang mampu berprestasi hingga ke tingkat nasional. Informasi selanjutnya, tahun Pro 2 pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah arah ASN NTB Awards 2026. Ajang penghargaan ini ya tahun Pro 2 tidak lagi sekedar mencari ASN berprestasi, tetapi juga memburu praktik kerja terbaik yang bisa ditularkan ke aparatur lainnya. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD NTB, Dr. Andus Tribudi Prayitno, MSI atau Pro 2 itu mengatakan penghargaan tersebut dirancang untuk mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan birokrasi. Dan menurutnya, ASN yang mampu berinovasi, memberikan pelayanan dengan baik dan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat perlu diapresiasi. Praktik tersebut atau Pro 2 kemudian diharapkan menjadi contoh bagi ASN lainnya. Demikian Pro 2 untuk kamu, tahun Pro 2. Dan setelah ini bakal ada music live, chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stage.

0: sobat MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue ditemani dengan lo di malam hari nomor 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemenin sama Blink Out Kid. Halo.
1: Halo.
0: What's up girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener kita harus ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya. Time flies. Super fast
0: sih, tapi gimana how's life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru sampai yang sekarang
0: Bener. Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya?
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Bener.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Bener. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, bener. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Bener-bener. Gue kebayang sih excitednya gimana gitu kan. Yeah. Buat ngerilis debut album. Bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Bener-bener. Tapi lo punya ketakutan sendiri gak sih buat ngerilis album gitu?
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Bener.
1: Add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman ya dan again udah kelar albumnya. Ya udah enggak bisa diapa-apain lah. Hopefully everyone will like it. If it resonates ya udah. I think that's the biggest part.
0: Bener. But how you handle it? The perfectionist. Gimana cara buat nge-handle perfectionist kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu kan susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa ada orang lain di kayak my team. Jadi kayak mereka kasih kita timeline. udah enggak boleh di otak nanti.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Yeah. Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Yeah.
0: Benar-benar kayaknya udah nih, kita sekarang mikir dan nangin dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Bener-bener itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan, itu kayak nggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu nggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2 dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me. Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima atau
1: kayaknya
0: keenam?
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah single. Lumayan banyak.
0: Oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya? Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lu ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright,
1: jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi, yeah, I'm very excited for the song.
0: Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritanya tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Okay. Autobiografi kali.
0: Apa maksudnya dari perjalanan hidup lu apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih kayak curcol aku dulu. When I was like younger dari SMP SMA, kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget anaknya. Jadi at some certain point I had this question, aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day, kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes,
1: kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya. Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya kan.
0: It's quite hard.
1: Yeah, it is.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag shows like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener-bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya?
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself is the first step.
0: Benar-benar.

0: benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan karena hal itu ya berarti.
1: Iya.
0: Wow, itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena nggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Yeah. Benar-benar. Kalau lo suka sama sesuatu ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god. Yeah. You said the same thing.
0: Oh iya.
1: Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga. Gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya, gue juga seorang introvert gitu ya. Akhirnya gue memutuskan kayak ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan. Gue ngerasa kayak SMA kayaknya gue ngerasa kayaknya gue enggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu.
1: Iya.
0: Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue gak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Okay. Apa-apa? Maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise. I think I'm very experimental jadinya.
0: Bener-bener.
1: Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: di Music Live Chat masih barengan sama Edi Tama di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin Freak
1: yes.
0: Like Me, ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya.
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk. Gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan? Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya.
0: Hmm.
1: Itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta, ta kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman. Apa Jamaica lagi
0: Yaman benar
1: gitu. Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam, weh, gue jadi hip hop, weh, gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya, berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Ya Yaman itu Middle East gitu kan.
1: Yeah.
0: Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu? Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor, terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood, terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih, bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga, yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ke diri gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhuy.
0: Bener spontan uhuy, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih, overthinking is not the brightest idea. Step it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya lagi, iya benar-benar lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal.
1: Iya.
0: Yang akhirnya gak jalan. Benar-benar.
1: Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Iya gitu. Lagi, benar-benar lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu. Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu saya musik.
0: Bener. Karena kan lu juga tadi cerita kan, buat di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu, jadi kayak at some certain point, aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di, aduh aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Terus jadi dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini menanya kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Hopefully kedepannya like 5 years.
0: Yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga.
0: Oh,
1: like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton Jakarta Timur dia, Condet ya.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nike lah.
0: Yeah.
1: I love that she's so different.
0: Benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar. Menarik sih. Benar. Tapi lo nyanyi hidup tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Benar.
1: Kan mungkin enggak mengata-katakan genre.
0: Nah, benar. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Iya. Yoba.
0: Astaga. Alright, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita Mamro 2, jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Chelsea Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
1: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like retret in between the Superfly transformation.
0: Yes.
1: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau yang masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku yang kayak aku mau bebas gitu.
0: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya, jadi, di lagu ini ya.
1: Iya betul.
0: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
1: November.
0: November ya?
1: Iya, November.
0: Ini, November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
1: Betul.
0: Kalau gue lihat ini ya.
1: Total betul.
0: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
1: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
0: Like This Like That?
1: Oh iya, Like This Like That. Wah, ada 7 lagu.
0: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
1: I had a little help from my 3 magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
0: Benar.
1: Dan they helped with the album sih.
0: Oke. Tapi lu belajar sesuatu enggak sih sama mereka-mereka ini? Karena kalau enggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
1: Yoi.
0: Ya sih.
1: Dari YouTube awalnya. YouTube. Yeah. Terus terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zarek Walo. Banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learned a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy. Karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca, terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song. Terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit, tuh balik udah selesai liriknya.
0: Wow. Mungkin dia AI kayaknya deh.
1: AI belajar dari dia.
0: Benar-benar kok kayaknya kamus bahasanya banyak banget itu ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya?
1: Iya dia. Sih, jadi kayaknya dia nulis mirip Mapster sih. Gitu.
0: Alright. Wow, ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
1: Yeah. I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental. Kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
0: Alright.
1: And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain kayak with like Bling Out Kid, it's like playful kayak and playing the character like whichever. Kayak dari rap yang misal yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Terus tapi I can be sweet as well. Kayak gitu. So very playful.
0: Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
1: Berbeda.
0: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
1: There's gonna be a visualizer soon. Tapi belum di-release.
0: Soon akan ada. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang mau disampaikan Bling Out Kid ke teman Pro 2 seluruh Indonesia. Silakan.
1: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misal kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misal if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misal Jakarta lagi macet, mungkin yes, kayak menemani kalian juga gitu dan keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
0: Yes, yeah. Let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Iya kan? Bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
1: Dan bisa didengerin juga di RRI Produ.
0: Yo. Iya. Bisa di request banyak-banyak ya teman Produ ya. Thank you so much. Thank you so much Blink Out Kid.
1: Thank you so much.
0: Ditunggu albumnya nanti ya.
1: Yoi.
0: Kita baik, semoga bisa ngobrol lagi ya.
1: Yoi. Gas.
0: Alright, habis ini bakal ngebawain Free Like Me.
1: Yeah.
0: Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Blink Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Blink Out Kid. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama. Pamit. Kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
1: Yeah.
0: Alright, yeah. So this is Blink Out Kid with Freak Like Me.
1: Gain of scene of freak. Gain of

Giovanni, play out game.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Okay, Tom Pro 2, hai. Balik lagi bareng Nadia, Tom Pro 2. Tentu di 104.2 FM Pro 2 RI Mataram, teman terbaik kamu. Gimana nih kabar kamu Tom Pro 2 di Selasa malam ini? Jujur, agak capek ya sebenarnya. Jadi buat kamu yang mau istirahat aja di malam hari ini, tenang aja Tom Pro 2, boleh banget ya. Dan aku pun bakal menemani kamu dengan single-single pilihan, tentunya khusus malam hari ini ya Tom Pro 2. Dan buat kamu yang mau cerita juga bareng aku, boleh banget. Langsung aja WhatsApp kita di 0819 020 507 000, atau juga bisa melalui aplikasi RR Digital. Dan gak lupa ya, kamu bisa langsung aja juga DM di IG kita @pro2fmmataram. Pokoknya kita tungguin sampai jam 11 malam.

Assalamualaikum Pro 2, ada gak sih momen nyebelin menurut kamu? Aku ada banget, yaitu storage kita full. Aduh jujur, kayak aku bingung banget, kenapa nih? Kok tiba-tiba full aja nih? Kayak kenapa sih tidak bisa bekerja sama gitu loh. Kadang aku sampai pusing banget gitu loh sama Pro 2. Dan bahkan mungkin dari kamu juga kayak pernah ya ada yang ngerasain juga sampai WhatsApp itu gak bisa kebuka gara-gara storage-nya full. Kataku itu solusinya apa ya? Jujur, kalau ada yang tahu please kasih tahu aku, karena detik ini juga aku merasakan hal yang sama. Kayak aku bingung banget nih, apa ya yang buat full? Kayak aku sampai gak bisa buka galeri loh. Bisa sih buka galeri, tapi fotonya kan gak bisa kebuka. Jadi kayak dia ngeblur gitu loh. Jadi kayak kenapa nih? Apa yang harus aku lakukan? Dan aku bingung jadinya sama Pro 2.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

2. Teman terbaik kamu. Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Kamera rolling action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat gak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz, mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 7 Oktober 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Jula Sulistio bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya.
2: Apakah ini perintah Allah?
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita.
0: Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu.
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwa. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwa. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwa hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.

0: Seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
1: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
1: "Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini."
2: "Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong."
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah, Iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
3: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
4: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
4: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya, agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah.

kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.

0: ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
3: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Polresta Lombok Tengah menetapkan mantan pimpinan pondok pesantren Abdul Barokat Wanafat di Kecamatan Jonggat berinisial MIS sebagai kasus tersangka dalam kekerasan pelecehan seksual. Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik Satreskrim Polda Lombok Tengah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi dan juga mengumpulkan alat bukti dan juga perkara tersebut. Kapolresta Lombok Tengah KBP Haryanto melalui Kasih Humas Ibtu Lalu Brata Kusnadi mengatakan penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara setelah penyidik menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Setelah penetapan tersangka, penyidik akan melayangkan surat panggilan kepada MIS untuk menjalankan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan status tersangka untuk melengkapi proses penyidikan dan pemberkasan perkara. Sebelumnya kasus tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi termasuk saksi korban, pihak pondok pesantren, dan juga saksi ahli. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebelum aksi sengit di lintasan Pertamina Mandalika International Circuit dimulai ya, para riders dari MotoGP 2026 akan melakukan parade nih teman Pro 2 yang berlokasi di Taman Sangkareang sampai dengan Teras Udayana di hari Rabu nanti tanggal 7 Oktober 2026, dan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahunnya ya, ketika MotoGP diselenggarakan di Mandalika International Circuit teman Pro 2. Penasaran seperti apa kemeriahannya nih, jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya, untuk serba-serbi MotoGP 2026 yang akan terus diupdate di Pro 2 FM Mataram. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 104,2 Pro 2 FM Mataram.

Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini Jula menemani kamu kembali ya di pagi hari yang cukup dibuat kaget tadi pagi teman Pro 2 ya. Karena ya Mataram dan sekitarnya itu dibuat shock karena adanya gempa pagi tadi teman Pro 2. Yang ini ternyata lumayan bisa dibilang besar ya teman Pro 2, magnitudonya 5,2 nih teman Pro 2. Wow, dan ini cukup dekat ya lokasinya di sekitaran Lombok Barat, Lombok Tengah ya teman Pro 2. Jadi ini dekat ya untuk kamu yang mungkin kebangun gara-gara gempa tadi dan sekarang harus beraktivitas ya, entah itu kamu bekerja, kuliah, sekolah ya teman Pro 2. Aku tahu kamu mengantuk tapi jangan tidur lagi please, nanti kamu kebablasan. So ambil aja sekarang kalau kamu muslim ya, kamu wudu gitu teman Pro 2, kamu melakukan aktivitas-aktivitas yang menenangkan hati pagi ini ya teman Pro 2. Nah untuk kamu yang mungkin apa ya, daripada kamu tidur teman Pro 2, mending cari aktivitas lain deh ya, kayak olahraga lah, stretching tipis-tipis, buat kopi pagi-pagi teman Pro 2. Wah seru banget sih ya. Jadi jangan tidur lagi nanti kebablasan ya. Ya ini udah jam 6:26 teman Pro 2 ya. Jadi kamu mending persiapkan diri kamu untuk melakukan aktivitas pagi hari ini. Jula masih nemenin kamu teman Pro 2, masih panjang perjalanan kita di Sepada pagi hari ini. Jadi aku akan update juga informasi cuaca untuk kamu hari ini teman Pro 2, biar kamu tuh tahu ya updatean cuaca di hari ini tuh seperti apa, biar kamu bisa beraktivitas di luar ruangan dengan tenang teman Pro 2. Abis single-single ini ya teman Pro 2, so stay tune terus barengan sama Julang di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tau Samawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tau Samawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya info cuaca untuk kamu Teman Pro 2 pagi hari ini, di mana kita mulai dari pukul 8 pagi nanti Teman Pro 2 cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 61%, kecepatan angin 9,9 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 11 siang nanti Teman Pro 2 cuacanya masih cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 49%, kecepatan angin 14,6 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 2 siang di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 49%, kecepatan angin 25,7 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 5 sore Teman Pro 2, wah waktunya sunsetan, ternyata cuacanya cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 64%, kecepatan angin 18,4 km per jam dari arah tenggara. Lanjut di pukul 8 malam Teman Pro 2, cuacanya masih cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 79%, dan kecepatan angin 14,4 km per jam dari arah tenggara. Di penghujung hari nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 84%, kecepatan angin 9,3 km per jam dari arah timur. Hari ini mostly cerah ya Teman Pro 2, jadi aman untuk kamu beraktivitas di luar ruangan. Tapi karena ini masih musim kemarau Teman Pro 2 ya, aku mau ngingetin untuk selalu pakai sunscreen agar tidak terpapar oleh sinar matahari secara langsung.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
1: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
0: Kalau kau sih macam mana tuh?
2: Aku
0: mau nikah aja lah.
2: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa? Out of the box kan?
2: Out of the box.
1: Iya sih. Aduh gimana ya sis ya bilangnya ya. Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
0: Iya sis. Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah. Kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita. Tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting? Karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental. Apalagi reproduksi.
1: Iya, aku ingat kok.
0: Terus ngapa mau nikah muda?
1: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
0: Sisi.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Julang ya. Dan aku mau nginfoin juga nih teman Pro 2 kalau sekarang sedang ada gangguan sedikit nih teman Pro 2 untuk siaran di pemancar Pro 2 FM ya. Jadi kalau kamu yang mungkin tadi tiba-tiba suaranya hilang nih teman Pro 2, kamu sekarang bisa pakai RRI Digital ya untuk mendengarkan kembali siaran-siaran favorit kamu teman Pro 2. Oke. Dan downloadnya di mana sih? Downloadnya gampang aja, langsung di App Store dan juga Play Store teman Pro 2. Kamu download aplikasinya sekarang ya. Aplikasinya juga gratis. Jadi kamu bisa akses semua siaran-siaran baik itu Pro 2, Pro 1, Pro 3, Pro 4 ya di seluruh Indonesia, dan itu kamu bisa akses dimanapun dan kapanpun. Di luar udah terang teman Pro 2, mungkin kamar kamu masih kamu tutup jendelanya, gordennya, jadi makanya gelap. Jangan denial, lihat keluar sudah terang ya. Makanya bangun sekarang, siap-siap pagi hari ini barengan sama Julang akan menemani waktu siap-siap kamu deh ya, waktu perjalanan kamu juga. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, stay tune aja terus, sah dengerin aku terus di Spada pada pagi hari ini teman Pro 2 ya. Mau puterin lagu apa boleh banget. Kamu juga mau ikutan ngobrol bareng pagi hari ini boleh banget teman Pro 2, karena perjalanan kita di Spada masih panjang sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita akan ngobrolin seputar topik-topik menarik terupdate yang pastinya bakal bikin kamu juga akan update terus ya teman Pro 2. Jadi ya kalau kamu juga pengen say hi pagi hari ini, boleh langsung kontak aku di 0819020570 atau di Instagram kita di @pro2fmmataram. Alright teman Pro 2, ini dia single-single pada pagi hari ini untuk menemani kamu siap-siap. Let's go.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teman Pro 2, pagi hari ini tuh banyak yang dibuat shock ya sama gempa yang terjadi tadi pagi sekitar pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah ya Teman Pro 2, dengan magnitudo 5.2 skala Richter Teman Pro 2, dan lokasi pusat berada di darat 9 km tenggara Lombok Barat ya Teman Pro 2, dan ini lumayan deket nih dari Kota Mataram Teman Pro 2. Nah, getaran gempanya ini juga Teman Pro 2 dirasakan di Kota Mataram, terus Lombok Tengah, itu Lombok Timur juga kerasa Teman Pro 2, Lombok Utara, Sumbawa Barat, Sumbawa, terus sampai di pulau sebelah di Kuta juga Teman Pro 2, Denpasar ya. Dan ini juga cukup mengagetkan karena durasinya bisa dibilang lumayan agak sedikit lama ya Teman Pro 2, dan getarannya tuh berasa gitu ya. Tapi tadi di kosan aku Teman Pro 2 masih gak ada yang keluar gitu, cuman aku yang buka pintu gitu Teman Pro 2 karena emang aku mau siaran subuh kan, jadi udah bangun terus tiba-tiba geter gitu tuh, aku panik dong langsung buka pintu gitu ya. Dan ada sih yang keluar, tapi bukan di kos aku, di kosan yang lain yang keluar Teman Pro 2. Kos aku tuh bener-bener kayak pada tidurnya pulas banget kali ya makanya tadi pagi kayak mau ku gedor juga, tapi ya udah kasihan, mungkin mereka baru tidur atau gimana. Teman Pro 2 gak apa-apa gitu ya. Nah, ini yang harus kita aware juga Teman Pro 2, ketika terjadi bencana ini seperti apa yang harus kita lakukan gitu ya. Dulu di tahun 2018 abis gempa besar yang melanda Lombok Teman Pro 2 ya, banyak tuh edukasi-edukasi muncul ya, mulai dari mitigasi bencana ketika gempa ada gitu ya, yang dilakukan oleh para relawan-relawan gitu Teman Pro 2, sehingga kita tuh gak panik gitu ya ketika ada terjadi gempa seperti ini gitu ya Teman Pro 2. Tapi ya, namanya masih ada sedikit-sedikit trauma bekas gempa 2018 lalu gitu ya. Jadi kayak masih agak kebayang gitu ya. Oke, jadi masih mungkin pada traumanya masih ada meskipun sedikit-sedikit Teman Pro 2. Tapi yang pastinya penting untuk kita tetap belajar mitigasi bencana itu seperti apa Teman Pro 2.

Oke deh teman Pro 2, saatnya kamu siap-siap ya pagi hari ini ya, karena jangan sampai gara-gara gempa kamu nih jadi nggak masuk kerja gitu ya, atau nggak jalan sekolah teman Pro 2. Udah ya, saatnya kamu kembali melanjutkan aktivitas kamu seperti biasa teman Pro 2 pada pagi hari ini, meskipun tadi ya sempat ada hal yang mengejutkan pagi-pagi teman Pro 2. Apa itu, jadi topik pembicaraan hangat ya nanti ketika sampai tempat aktivitas kamu tentunya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Ah, teman Pro 2, pagi-pagi ini kita dapat kabar dari Fauna nih teman Pro 2. Kenapa nih? Kenapa? Apa? Ada apa gitu katanya ya. Jadi kabarnya, kabar menggembirakan ini datang dari Suaka Rino Sumatera atau SRS di Taman Nasional Waikambas Lampung teman Pro 2. Dua badak Sumatera betina, Ratu dan juga Delilah, kini sama-sama tengah hamil ya teman Pro 2. Dimana Ratu mengandung anak keempat dari pejantan Andalas, sementara Delilah yang merupakan anak Ratu sendiri sedang mengandung anak keduanya dari pejantan Harapan. Per 3 Oktober 2026 kemarin ya, usia kebuntingan dari Ratu ini mencapai sekitar 7,9 bulan ya, sedangkan Delilah itu berada di 8,3 bulan. Dengan masa kebuntingan badak Sumatera itu sekitar 15 sampai 26

Tersebut menyebut kalau populasi badak Sumatera di alam saat ini diperkirakan tidak lebih dari 80 ekor net one per dua. Check it up. Di SRS Waikamba sendiri, program pengembangan dan juga perkembangbiakan ini telah dilakukan dan juga menghasilkan 5 kelahiran sebelumnya ya. Dan semoga Ratu dan juga Delilah teman produa sehat sampai waktunya melahirkan nanti ya. Kalau kemarin kita sempat update seputar gajah yang juga baru melahirkan anaknya, kini ada Ratu dan Delilah yang tengah mengandung anak mereka di teman produa. Wow, 2027 bakal jadi tahun yang spesial ya buat konservasi badak Sumatera yang populasinya terus bertambah.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Kalau tadi kabar menggembirakan dari Ratu ya, teman Pro 2 yang tengah mengandung anaknya dan juga Delilah gitu ya, seorang badak, seorang lagi seekor badak Sumatera ya teman Pro 2. Nah kali ini ya kabar menggembirakan datang dari yang dekat-dekat aja ya, di Nusa Tenggara Barat, di mana salah satu siswi SMPN 2 Praia asal desa Derek ini menjadi finalis Putri Anak Indonesia 2026. Sebelumnya Gina berhasil meraih gelar winner Putri Anak Indonesia NTP 2026. Yes, benar teman Pro 2, dia adalah Gina Talita. Nanti di tingkat nasional, Gita ini membidik gelar Putri Favorit 2026 sekaligus peluang mendapatkan golden ticket menuju top 10 untuk Grand Final Putri Anak Indonesia 2026. Dan perjuangan Gina mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Bupati Lombok Tengah Haji Lalu Patul Bahri ini mengajak masyarakat memberikan dukungan melalui mekanisme voting yang tersedia dalam ajang tersebut. Check it out. Dan Gina juga merupakan putri asal desa Darek ya, yang kini bersaing dengan anak-anak berprestasi dari berbagai daerah di Indonesia. Dukungan masyarakat diharapkan menjadi tambahan semangat bagi Gina untuk memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Lombok Tengah dan juga Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional tentunya teman-teman.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih, Kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja, Kak. Dikit aja nih. Ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih, Kak. Halaman 15, poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih, Kak?
1: Oh, itu. Jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh, bullying. Misalnya kayak gimana sih, Kak?
1: Nah, misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
2: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
3: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
4: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
5: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
6: Pesan ini disampaikan oleh Pro2 RRI Mataram.
7: Radio, radio, stages.

Aku mau ngasih fakta yang terang banget nih untuk para Gen Z teman Pro 2 ya. Karena kenapa aku bilang terang banget? Karena ini langsung menyenggol ego aku sendiri ya. Langsung kayak wah bener, gak usah diuji lagi, valid nih teman Pro 2. Jadi ada sebuah riset nih dari Jakpat yang mengatakan makanan menjadi prioritas utama dalam alokasi finansial Gen Z. Ya, nah dari sini aja kita udah kapah setuju nih teman Pro 2. Sebanyak 75% responden tercatat mengalokasikan penghasilan bulanan mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian. Meski pengeluaran untuk konsumsi terbilang dominan, ya generasi ini tetap memperhatikan pengelolaan keuangan jangka panjang maupun aspek kesejahteraan pribadi. Hal ini terbukti dari 63% responden yang konsisten menyisihkan dana untuk tabungan dan juga investasi, diikuti oleh 62% orang yang mengalokasikan untuk perawatan diri serta orang tua, dan 56% untuk kebutuhan hiburan nih teman Pro 2.